0: Guys, jujur, apa sih arti merdeka buat lo sekarang? Bukan cuma bebas dari rebahan tanpa beban, tapi
1: bebas berkarya, suarain ide, dan buktikan kalau kita anak muda bisa bikin Indonesia makin disegani. Di umur ke-81 ini, merdeka itu nyata pas kita berdaulat, adil, dan makmur bareng-bareng.
0: Betul banget. Nggak cuma flexing di media sosial, tapi aksi nyata buat keadilan sosial dan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke.
1: Saatnya kita Gen Z dan milenial ambil alih panggung masa depan. Bersatu, bergerak, bikin Indonesia makin juara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Let's go!
2: Game over.
3: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
4: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
5: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: di program Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kali ini teman-teman Pro 2 gak akan sendiri karena kita akan bahas seputaran narkotika dan lain-lain. Nah, kita akan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat. Nah, program ini hadir untuk memberikan edukasi dan informasi seputaran bahaya penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan, hingga langkah-langkah pemulihan bagi masyarakat. Nah, tema untuk pagi hari ini teman-teman, kita sangat menarik ya, karena kita akan bahas soal rehabilitasi, bukan hukuman, tetapi kesempatan untuk pulih. Nah, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa seseorang yang menggunakan narkoba itu harus dihukum. Padahal, bagi pecandu atau narkoba atau korban ya penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi merupakan jalan untuk mendapatkan pertolongan. Nah, tentu saja Arti nggak sendiri di sini karena ada Kak Putu Priscilia Santi, SPI, sebagai konselor adiksi ahli pertama BNN Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, Kakak.
1: Selamat pagi. Semuanya, selamat pagi teman-teman.
0: Oke, Kak, gimana nih kabarnya nih hari ini?
1: Hari ini luar biasa ya. Jadi kayak mungkin ada deg-degannya sedikit, tapi lebih ke excited karena ngobrol-ngobrol ini bareng kakak-kakak dari RRI.
0: Oke, terima kasih, Kak. Nah, buat teman-teman pantau aja terus di jalurnya Pro 2 karena bakal menarik banget yang kita bahas. Dan buat teman-teman jangan lupa dicatat juga kalau misalnya emang perlu yang tercatat seperti itu. Nah, untuk pertama-tama nih, Kak, kita kan bahas dulu nih temanya adalah rehabilitasi bukan hukuman, tetapi kesempatan untuk pulih. Nah, kalau dari konsepnya, dari temanya nih, Kak, menurut Kakak bisa dijelaskan secara singkat kenapa kok selama ini rehabilitasi itu dianggap sebagai penjara untuk para pengguna kayak gitu?
1: Oke. Jadi kita tahu ya kalau orang-orang mungkin jangankan bahas tentang rehabilitasi, mungkin orang kalau dengar BNN aja itu udah takut gitu, pikir narkoba berarti udah pasti ditangkap. Ternyata di dalam BNN sendiri itu kan ada bidang-bidang ya, ada yang pencegahan, lalu ada yang pemberantasan, dan sekarang itu ada yang rehabilitasi. Jadi bidang rehabilitasi ini sendiri membantu masyarakat untuk misalnya nih ada penyalahguna bisa menginfokan ke kita untuk kita rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu petugasnya lebih ke petugas kesehatan gitu. Okay. Ya, jadi banyakan dari kita tuh petugas kesehatan. Jadi ada yang konselor adiksi, ada juga dokternya, lalu ada psikolognya, seperti itu. Jadi kita membantu yang sudah menyalahgunakan narkotika
0: gitu. Oh, begitu, Kak, ya. Oke, berarti menarik nih karena BNN kan ya seperti yang Kakak bilang tadi, banyak yang merasa wah BNN ini menakutkan. Ternyata ada part-partnya sendiri ya, bisa dibilang ya. Kayak mungkin ada yang bagian kayak kepolisian yang nangkep-nangkep, terus ada juga yang bagian dokter kayak yang di bagian rehabilitasi, seperti itu ya. Oke, baik, itu teman-teman. Nah, Kak, kalau kita bahas soal rehabilitasi nih, apa sih peran seorang konselor adiksi dalam membantu masyarakat sendiri, Kak?
1: Oke, peran konselor adiksi sendiri nih, misalnya ada ditemukan penyalahguna narkotika, nanti kita membantu untuk pertama sebelum dia menerima layanan rehabilitasi, kita akan melakukan assessment. Jadi kita menilai apakah dia tingkat penyalahgunaannya itu tinggi, rendah, atau dia sudah kecanduan, ataukah dia masih mencoba-coba gitu. Jadi setelah kita lakukan assessment, nanti kita bisa memberikan layanan konseling. Layanan konseling bisa dari konseling individu, kelompok, ataupun konseling keluarga untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaannya tersebut.
0: Oke, gitu. Berarti memang ada beberapa tahapan-tahapan ya, kayak sebelum benar-benar harus direhabilitasi.
1: Iya,
0: contohnya mungkin dicari golongannya dulu, apakah sudah adiktif, apakah masih coba-coba, atau masih ya pertengahan lah.
1: Iya.
0: Gitu. Oke, baik. Nah, menarik nih, Kak, kalau misalnya kita membahas rehabilitasi itu kan biasanya kan harus diasingkan, bukan diasingkan sih, lebih kayak ditempatkan di ruangan khusus atau bersama BNN. Nah, itu apakah seperti itu atau mungkin ada yang udah kamu bebas aja tapi lapor, kayak bebas lapor bebas tapi lapor gitu.
1: Gimana, Kak? Iya, jadi kebanyakan kan mungkin masih ada ya yang mikir kalau direhabilitasi berarti dikurung di dalam penjara gitu kan. Tapi ternyata di rehabilitasi itu ada rehabilitasi rawat jalan sama rehabilitasi rawat inap. Nah, kalau penyalahgunanya dia masih di kategori rendah, itu bisa kita untuk rehabilitasi rawat jalan. Jadi mereka akan ada program, misalnya ya kayak wajib lapor gitu, mereka datang untuk menjalani konseling, untuk menerima program gitu kan. Nah, habis itu mereka bisa kembali untuk beraktivitas seperti biasa. Nah, sedangkan kalau misalnya dia udah di tahap tinggi, penyalahgunaannya udah tahap yang tinggi, dia bisa ditempatkan di rawat inap. Nah, di Road Inap itu ada programnya sendiri. Nah, mungkin mereka ngikut misalnya jadwal bangun pagi, harus ngapain gitu, lebih ke terstruktur gitu sih. Ya, cuma sayangnya kalau di Manokwari itu masih ada, masih yang rawat jalan aja. Rawat untuk jalan rawat inapnya masih belum ini ada gitu.
0: Baik. Ya, semoga nggak sampai ada yang sampai rawat jalan juga kayaknya kalau rawat jalan rawat inap
1: kalau
0: rawat sendiri. Oke, baik. Nah, menarik nih Kak, kalau semisal boleh kan berarti kan ada dua ya, rawat jalan sama rawat inap. Kalau boleh tahu nih Kak, ini masing-masing itu ada jadwal apa namanya? Masa waktunya kah atau tergantung dari orangnya sendiri?
1: Oh, itu biasanya tergantung dari orangnya, tergantung dari orangnya. Banyak aspek yang kita nilai sebelum menentukan dia rawat jalan atau rawat inap. Nah, kita harus menilai misalnya nih kan kita juga ada beberapa klien anak sekolah. Jadi kita menyesuaikan anak sekolah ini dia pulangnya jam berapa. Ketika dia jam pulang sekolah baru dia bisa mengakses layanan di kita. Misalnya kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan aktivitasnya mereka. Jangan juga sampai rehabilitasi ini malah mengganggu aktivitasnya mereka, produktivitasnya mereka, karena pemulihan ini sendiri kan bagaimana mereka pulih sembuh untuk kembali ke masyarakat gitu, bisa lebih lebih produktif gitu.
0: Oke, baik, menarik ya, berarti memang nggak sampai mengganggu aktivitas mereka, tapi malah istilahnya menyembuhkan dengan ya
1: kita
0: mereka tetap beraktivitas ya,
1: betul.
0: Oke, nah kalau tahu nggak paling cepat berapa lama sih Kak rehabilitasi?
1: Selama ini biasanya 8 kali pertemuan sih. Iya, jadi bisa misalnya seminggu sekali gitu atau seminggu dua kali. Pokoknya kita balik lagi menyesuaikan sama kondisinya klien gitu.
0: Oke, kalau tadi kan paling sedikit kan 8 kali kan. Kalau paling lama di sini?
1: Paling lama di sini kalau rawat jalan kurang lebih segitu ya, cuma kalau misalnya yang rawat inapnya itu yang bisa lebih lama. Jadi lama misalnya kita ketemu klien yang kondisi khusus, itu kita harus rujuk untuk terima layanan yang lebih intens gitu.
0: Baik, menarik nih Kak. Nah, Kak, kita balik lagi nih ke tema nih ya. Tadi kan temanya adalah rehabilitasi bukan hukuman. Nah, kenapa sih hal itu ditekankan sekali? Karena ya seperti yang kita tahu, rehabilitasi kan orang-orang mikirnya rehabilitasi itu hukuman dan lain-lain. Nah, kenapa harus ditekankan di situ Kak temanya?
1: Kita tekankan di situ biar masyarakat tuh lebih paham. Pertama, stigma itu kan berkaitan sekali dengan masyarakat. Jadi mereka akan memandang di BNN itu kalau ada di BNN berarti ada menerima hukuman, berarti ditangkap gitu. Nah, kita harus tekankan bahwa enggak selalu, karena rehabilitasi itu kita nanti memberikan layanan untuk biar dia pulih gitu. Lalu kalau terkait dengan hukuman, misalnya ada penyalahguna yang ditangkap dengan barang bukti, itu kita memang nggak bisa langsung rehabilitasi, karena itu balik lagi harus ada proses assessment. Kita harus tahu apakah dia pure penyalahguna ataukah dia terlibat jaringan gitu. Nanti akan ada tahapan lebih lanjutnya lagi. Intinya kita menekankan bahwa rehabilitasi itu dia bukan dihukum tapi dia dipulihkan gitu.
0: Baik. Nah, kalau kita bahas soal rehabilitasi juga nih Kak, apakah setiap pengguna itu wajib direhabilitasi atau yang berhak direhabilitasi itu siapa saja sih Kak?
1: Yang berhak direhabilitasi yaitu korban penyalahgunaan, lalu pecandu dan juga penyalahguna narkotika itu.
0: Baik, berarti tiga ya, korban, penyalahguna
1: dan pecandu.
0: Bedanya apa Kak kalau boleh tahu nih?
1: Kalau korban itu biasa dia dipaksa untuk menyalahgunakan. Iya, jadi ada paksaan. Lalu kalau penyalahguna mungkin dia baru 1-2 kali penyalahgunaan. Nah, sedangkan pecandu itu sudah tahap yang berat. Jadi dia udah setiap hari menggunakan, kalau nggak pakai tuh rasanya nggak bisa gitu.
0: Itu yang mungkin pakai rawat inap Kak ya, karena sudah kecanduan sekali, adiktif sekali. Baik, menarik nih teman-teman. Nah, mengapa sih pecandu narkoba itu lebih tepat untuk direhabilitasi daripada di penjara nih Kak?
1: Jadi kalau misalnya pecandu di penjara itu kan cuma kayak hukuman gitu, tapi mereka nggak fokus ke bagaimana sih dia setelah dari hukuman itu dia bisa kembali ke masyarakat. Nah, makanya itu perlu untuk dia menjalani layanan.

0: menjual
1: saja
0: gitu.
1: Ya.
0: Nah, kalau korban itu bisa jadi dia dipaksa untuk menjual, tapi dia juga menggunakan gitu. Makanya itu akan diadakan TAT untuk assessment gitu. Assessment apakah dia memang menjual ataukah dia hanya sebagai korban menggunakan atau mungkin dipaksa menjual kayak gitu.
1: Oke, menarik nih. Kalau misal nih ini tanya Kak ya. Kalau misal nih ada korban yang dipaksa untuk memakai terus kemudian dipaksa juga untuk menjual. Nah, kira-kira hukumannya seperti apa? Apakah tetap hukuman penjara terlebih dahulu baru rehabilitasi atau bagaimana, Kak?
0: Itu biasanya kan melalui hasil assessment, misalnya ditemukan dia menjual tapi dia juga menggunakan. Nah, itu biasanya nanti dia tetap bisa direhabilitasi tapi tidak menggugurkan proses hukumnya. Jadi dia di satu sisi tetap menjalani hukumnya dan di satu sisi dia tetap pemulihan.
1: Menarik nih. Berarti dapatnya dua-dua ya, karena dia menyebarkan dan juga memakai seperti itu. Menarik nih. Nah, Kak, bagaimana sih seorang bisa mengikuti program rehabilitasi? Apakah harus lapor, dapat laporan dulu atau makan mungkin menyerahkan diri? Kayaknya jarang dia menyerahkan diri.
0: Iya, takut ya.
1: Takut ya. Iya.
0: Iya, jadi yang mau terima layanan itu bisa ya kayak main-main ke kantor kita aja enggak apa-apa sih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
0: Ya, jadi kita tuh di ada satu ruangan kecil di samping kantor, itu juga sekalian ngurus SKPN, itu yang biasa untuk keperluan surat narkotika itu kan.
1: Oh, iya.
0: Nah, di situ ya udah datang aja kayak ngobrol-ngobrol gitu untuk cerita misalnya saya mau terima layanan, ya udah nanti kita bantu gitu. Tapi kalau enggak ya mungkin bisa ngehubungin sosmed kita secara misalnya DM, jadi kan mungkin nggak ada yang tahu gitu, karena kita juga menekankan kalau identitas klien itu adalah rahasia, jadi memang nggak boleh dibeberkan kemana-mana.
1: Gitu. Baik, berarti memang istilahnya menjaga ini ya, nama baik dari pengguna juga ya. Nah, kalau ngomong sosmed tadi Kak, tadi sosmednya apa Kak kalau boleh tahu? Sosmednya
0: tadi di info BNNP ya, info BNNP Papua Barat. Ada IG-nya ya, Facebook juga ada. Nanti diakses ya anak-anak kan. Nih, teman-teman kan anak muda zaman sekarang, jadi pasti ada sosmed kan.
1: Betul. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau kepo-kepoin Instagram atau sosial media Facebook dan lain-lain Kak ya, bisa banget di info BNN gimana?
0: Info BNN Papua Barat.
1: Oh, info BNN Papua Barat. Itu teman-teman. Nah Kak, mau kepo nih Kak, tadi kan bahas rehabilitasi juga ya. Nah itu program-programnya boleh dijelasin nggak apa aja? Apakah tentang materi-materi yang apa namanya diberikan buat teman-teman atau mungkin kegiatan apa aja yang dilakukan selama rehabilitasi?
0: Gitu. Oh, kegiatan selama rehabilitasi, misalnya nih klien mengakses layanan. Pertama kita pasti pengenalan dulu ya, kita melakukan pendekatan karena nggak mungkin si penyalahguna ini langsung terbuka. Nah, biasanya kita sih melakukan pendekatan dulu. Dari situ kita bisa tahu kira-kira penyalahgunaannya dia ini karena masalah apa? Apakah keluarga atau sekedar coba-coba? Nah, dari situ kita bisa berikan rencana rawatan, misalnya dari penyalahgunaannya itu karena masalah keluarga, berarti kita harus bikin rencana rawatannya dia bisa komunikasi yang baik efektif dengan keluarganya. Nah kayak gitu, jadi programnya itu nyambung dengan masalahnya yang awal tadi ya. Iya betul sekali kayak gitu.
1: Jadi tergantung dari awal permasalahan awal baru nanti dibuatkan programnya seperti apa. Menarik nih. Nah, apakah kalau kita nih semisal ketemu teman nih, atau mungkin orang tiba-tiba merasa bahwa ini janggal nih kayaknya make nih. Nah, kira-kira kita bisa langsung lapor atau bagaimana Kak prosedurnya nih?
0: Ceritanya temannya kita mungkin kita gali dulu ya. Jangan sampai kita cuma menerka-nerka ternyata enggak ya. Karena misalnya nih ciri-ciri penyalahguna kan mata merah. Ntar temannya kurang tidur udah dikira iya kan. Jadi kita harus coba ngobrol dulu kalau emang benar misalnya dia udah di atas 17 tahun ya, itu kita bisa mungkin ajak dia langsung gitu untuk ke BNN atau gimana sih akses layanan. Tapi kalau misalnya memang dia masih di bawah umur, dia bisa bantuan dari orang tua atau walinya seperti
1: itu. Berarti dari orang tua juga bisa ini aktif ya untuk
0: sangat perlu sih dari orang tua sih.
1: Baik nih. Nah Kak, apa yang sebenarnya dialami seorang selama rehabilitasi ini Kak? Apakah ada yang benar-benar, mungkin ada yang benar-benar menerima atau mungkin ada yang menyangkal juga seperti itu Kak?
0: Menyangkal pasti ada ya. Jadi kayak misalnya nih ada yang dibawa sama orang tuanya gitu kan. ya pasti kan dia nggak langsung menerima.
1: Betul,
0: ya. Jadi dia dibawa orang tuanya.

0: kayak nggak tahu ngapain di sini, harus gimana. Jadi kebanyakan mereka misalnya awalnya diem dulu. Oh, okay. Tapi itulah kita harus menggali gimana pendekatannya ke mereka. Nah setelah pendekatan baru kita bisa tahu kenapanya. Karena misalnya pun dia tertekan karena diantar orang tuanya, nanti kita minta dulu misalnya orang tuanya tunggu di luar atau apa. Jadi kita ngobrol sama anaknya dulu. Seperti itu.
1: Ada sesi konseling seperti itu ya, maksudnya pendekatan supaya anak lebih terbuka, nggak terlalu, ya istilahnya nggak. Kalau ada orang tua mungkin dia agak malu-malu atau gimana.
0: Iya betul, jadi malu-malu kan. Jadi kita suruh orang tuanya tunggu di luar.
1: Tunggu di luar aja ya. Oke, baik. Nah, selama rehabilitasi itu Kak, kira-kira teman-teman sendiri itu nyaman, apakah, bukan nyaman sih, lebih kayak ya udahlah, aku akhirnya mau deh buat rehabilitasi, atau mungkin tetap sampai akhir ada yang enggak mau kayak gitu Kak?
0: Rata-rata sih di pertengahan udah mulai berubah ya. Jadi kayak ya mungkin memang ini yang harus dia lakukan gitu biar dia pulih gitu. Kayak gitu sih.
1: Oke. Nah, ngomong-ngomong soal rawat jalan nih Kak. Selama ini kan berarti kan disesuaikan dengan aktivitas teman-teman. Kayak misalnya kalau ada yang sekolah, berarti kita ngikutin jam sekolah dia, baru nanti setelah jam sekolah
0: dia bisa akses
1: dia
0: pelayanannya.
1: Nah itu rata-rata apakah kebanyakan yang melakukan rawat jalan itu anak-anak atau mungkin orang dewasa juga ada atau seperti apa Kak?
0: Kita selama 2 tahun ini kebanyakan memang anak-anak sih.
1: Kebanyakan anak-anak
0: anak sekolah.
1: Baik, berarti memang bisa disesuaikan juga ya untuk teman-teman anak-anak yang misalnya ingin melakukan rehabilitasi, melakukan rehabilitasi bisa disesuaikan supaya nggak mengganggu jam sekolah mereka.
0: Jadi tetap sekolah.
1: Nah, teman-teman, banyak masyarakat yang takut nih direhabilitasi karena dianggap penjara. Bagaimana tanggapannya? Oke, sorry tadi sudah ya. Nah, Kak, kalau misal ngomong rehabilitasi ini, apakah berbayar atau mungkin gratis dari BNN sendiri atau seperti apa, Kak?
0: Kalau dari BNN udah pasti gratis. Jadi kalau teman-teman misalnya ada dengar, ada yang minta-minta uang terkait layanan rehabilitasi atau apapun di BNN, itu enggak ya, karena gratis.
1: Karena gratis, kan? Jadi, berarti mulai dari tahapan awal kayak assessment tadi sampai
0: selesai.
1: Sudah selesai. Oke, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman, gratis ya. Nah, kalau gratis, coba deh teman-teman. Ya, kalau bisa jangan ya, jangan sampai
0: jangan
1: ini ya.
0: Harus jadi anak baik.
1: Oke, jadi harus anak baik, betul. Nah, apakah seorang bisa sembuh total dari ketergantungan narkoba atau cuman meredam aja nih Kak? Karena kan seperti yang kita tahu, kalau sudah sekali coba kan biasanya kan bakal kecanduan. Nah, kalau misalnya di rehabilitasi itu apakah benar-benar sembuh total, nggak mau pakai lagi atau bagaimana Kak?
0: Jadi keterpulihan itu kan proses ya. Jadi di tengah proses itu kalau misalnya jatuh ya kemungkinan ada. Tapi yang terpenting itu bagaimana dia bisa bangkit lagi. Nah itu yang harus kita bawa garis bawahi, karena kalau misalnya kita cuma fokus untuk sembuh, kita lupa kayak prosesnya tuh pasti ada jatuhnya. Jadi kita harus berani, kalau jatuh tuh jangan takut untuk bangkit, untuk minta pertolongan. Karena itu tandanya untuk minta pertolongan. Jadi dari keluarga, dari lingkungan juga kita perlukan untuk dukungannya lebih, apa namanya, lebih intensif lagi, lebih memperhatikan anak ini lagi, misalnya kayak gitu.
1: Baik, berarti memang cukup ini ya.
0: Ya, itu prosesnya panjang sih. Jadi kita juga perlu untuk motivasi, dari motivasi anaknya gitu. Karena kalau kita juga yang kayak, ayo kamu ikut program, itu kayak agak susah gitu. Sedangkan kan kita perlu juga motivasi dari dia, dukungan dari keluarga, segala macam gitu.
1: Nah, ngomong-ngomong soal dukungan keluarga nih Kak, seberapa penting sih dukungan keluarga dan lingkungan ya? Itu untuk keberhasilan rehabilitasi sendiri itu Kak?
0: Penting banget, karena apalagi kita bicara anak-anak ya, karena di kita itu banyak klien remaja, jadi sangat penting. Kok rata-rata anak-anak ini di rumah mungkin kayak nggak punya komunikasi yang baik dengan keluarga, sekedar pulang kayak gitu. Nah, keluarga tuh perlu banget untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anaknya. Dia kayak tahu apa yang anaknya suka, teman dekatnya siapa kayak gitu. Lalu juga dari lingkungan sekitar tidak memberi stigma ya, karena dengan stigma ini membuat penyalahguna jadi takut untuk mengakses layanan dan takut untuk kembali ke masyarakat gitu. Gimana dia bisa kembali produktif ya, harus ada dukungan dari keluarga dan juga lingkungan.
1: Berarti memang sangat penting ya, yang pertama mungkin keluarga ya, karena kan kalau soal kita bahas anak-anak, ya betul lah, di keluarga adalah rumah ya istilahnya ya, tempat untuk kembali dan lain-lain. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya keluarganya mendukung, otomatis yeah, anak itu bakal lebih cepat untuk pulih. Seperti itu. Oke. Okay. Nah, Kak, kesalahan apa sih yang biasanya dilakukan oleh keluarga ketika apa namanya diketahui nih anaknya menjadi pengguna seperti itu?
0: Itu biasanya kalau orang tuanya langsung ngejudge ya, kayak pokoknya marah-marah kayak gitu. Mm-hmm. Itu biasanya bikin anaknya tuh lebih tertutup sih. Nah, pernah baru-baru ini ada orang tua yang tahu anaknya menyalahgunakan, dia datang baik-baik ke kantor untuk mencari tahu ini harus seperti apa dilakukan. Okay. Jadi kita kasih edukasi kalau ya ibu, memang pasti kaget ya tahu kondisi anak kayak gitu. Tapi ibu perlu untuk tenang terlebih dahulu gitu. Mm-hmm. Jadi ketika ibu tenang dan bisa komunikasi dengan anaknya lebih baik, yes, dia bisa terbuka, jadi kayak lebih nyaman gitu untuk cerita apa yang dia rasakan kan. Mm-hmm. Nah, kalau udah dimarah, dijudge dari pertama, ya gimana dia mau terbuka, dia udah keburu takut kan.
1: Iya gitu. Betul sih, jadi memang mungkin bisa banget nih ya, berarti ya apa namanya, untuk orang tua atau merasa bahwa anaknya masih dugaan ya, masih dugaan, mungkin bisa konsultasi ya.
0: Boleh banget.
1: Konsultasi
0: gratis.
1: Gratis ya. Tadi teman-teman gratis. Gratis. Jadi enggak perlu takut kalau ada biaya dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, Kak, kalau misalnya nih buat ini juga mungkin buat orang tua ya. Apa sih tanda-tanda seseorang mulai mengalami ketergantungan narkoba itu, Kak?
0: Ketergantungan kita lihat kebiasaan anak. Kayak misalnya anak-anak kok mulai lebih sering menyendiri, lebih tertutup. Terus misalnya dari aktivitasnya dia biasanya rajin sekolah, kok sekarang malas sekolah, kayak gitu. Itu kita bisa wanti-wanti sih. Jadi kita lihat kayak gejala yang kelihatan lah gitu.
1: Yeah,
0: Dari situ baru kita coba pelan-pelan kayak nanya kegiatannya dia gimana, apakah ada masalah. Nah, dari situ kan kita bisa tahu ya, oh mungkin dari sini dia ada menyalahgunakan atau apa. Atau misalnya dari habis orang tua ngecek kamarnya, ada barang-barang yang aneh, itu bisa juga sih.
1: Oh,

0: di waktu rehabilitasi tiba-tiba hilang gitu, kabur dan lain-lain. Itu pernah nggak atau gimana?
1: Tuh ada sih, jadi
0: ada.
1: kayak misalnya anak sekolah itu biasanya dari sekolahnya dia berhentikan anak itu, jadi dia harus pindah pindah lokasi, jadi biasanya dia nggak bisa mengakses layanan ke kita gitu. Itu sih, tapi ya sekarang kita mengatasi dengan telerehabilitasi sih. Nah gitu, nanti kita bisa misalnya minta nomornya untuk video call, jadi kita layanan rehabilitasinya lewat HP, lewat laptop kayak gitu.
0: Oh bisa, berarti berarti lewat pakai teknologi ya, teknologi udah canggih ya.
1: Bener-bener.
0: Oke baik. Nah Kak, ini semoga nggak terjadi ya, atau mungkin pernah juga. Apakah abah pecandu itu kan pernah direhabilitasi nih, tiba-tiba ternyata dia kembali mengulang. Nah apakah perlu direhabilitasi lagi dengan sistem program yang sama atau seperti apa Kak?
1: Kalau misalnya dia sudah selesai layanan, terus dia pakai lagi, kita harus asesmen ulang. Kira-kira latar belakang dia pakai lagi itu apa ya? Apakah masih sama ataukah ada pengaruh yang lain?
0: Okay.
1: Gitu. Pokoknya

0: Tetap berarti orang tua harus mendampingi mm-hmm. untuk anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi adakah Kak maksudnya yang di bawah 17 tahun gitu maksudnya?
1: Iya, banyak banget.
0: Oh, banyak juga. Iya. Oh. Gitu. Kira-kira kalau boleh tahu nih Kak, kebanyakan masalahnya apa sih Kak kalau sampai mereka itu make? Kan karena kan masih kecil ya. Istilahnya kan masih belum ada, mau yang enggak tahu ya mungkin mm-hmm. anak sekarang zaman sekarang banyak bebannya atau gimana. Nah, itu karena apa Kak kebanyakan?
1: Rata-rata mereka tuh awalnya coba pakai. Jadi kayak temen nawarin gitu. Kalian enggak berani tolak. Padahal kan ya ujung-ujungnya kalau rehabilitasi mereka sendiri ya, teman-teman yang nawarin entah di mana gitu.
0: Iya, kan.
1: Gitu. Jadi awalnya karena coba-coba gak enakan sama temen, akhirnya make gitu. Oh, kalau okay. masalah keluarga jarang sih.
0: Jarang
1: pokoknya
0: ya.
1: Garis kebanyakan itu karena coba-coba, karena ngikut temen, ditawari temen gitu.
0: Oke, okay. Nah Kak ini kan anak-anak ya, istilahnya kan mungkin ya tadi ditawarin temen dan lain-lain. Nah pernah gak sih ada kasus itu, misalnya nih dia direhabilitasi, terus dia nyepuin temennya yang make. Yang nawarin.
1: Ya nawarin gitu, ngasih tahu.
0: Iya jadi, iya gitu. Dia kan make nih, contohnya si A make, terus ditawarin sama si B. Nah waktu si A direhabilitasi itu dia bilang kalau ternyata si B yang nawarin. Nah itu ada nggak kasus kayak gitu?
1: Ada, jadi kayak misalnya di kita itu kan kadang kliennya dari yang kakak-kakak di P2M ya, misalnya tes urin terus ada anak-anak yang pakai. Jadi itu kadang segerombolan datang.
0: Oh, gitu.
1: Ya udah si A temennya B, B temennya C kayak gitu.
0: Oh jadi gitu.
1: Berteman. Anak-anak sekolah, iya. Adik-adik jangan.
0: Jangan ya, adik-adik ya, ya itu buat teman-teman jangan kakek yang aneh-aneh begitu teman-teman.
1: Duh.
0: Nah, enggak kalau

0: biar kita bisa memberikan layanan, jadi kita bisa sama-sama untuk bantu anak itu gitu. Jadi kalau misalnya pun orang tuanya malu, mungkin bisa ngubungin itu ya tadi sosmednya BNN gitu. Jadi tanpa diketahui orang gitu.
1: Oh oke, okay. Iya. Baik. Karena ya emang canggih ya, udah ada sosmed dan lain-lain. DM aja nggak akan ketahuan sama
0: DM
1: orang
0: aja.
1: Ya. Oke, okay, baik. Nah kak. Tanya lagi nih, mungkin apakah ada indikator seorang untuk membutuhkan rehabilitasi? Karena kita tahu kan kalau misalnya mungkin baru coba-coba, apakah tetap bisa direhabilitasi? Contoh baru pakai sekali nih, mungkin kan nggak tahu juga sih karena belum pakai, pernah coba ya, jangan sampai juga ya. Nah itu apakah langsung bisa direhabilitasi atau nunggu dia menang pakai beberapa kali baru direhabilitasi kak?
0: Kalau misalnya dia baru coba-coba satu kali gitu, bisa kita edukasi dulu,
1: edukasi
0: terkait
1: dulu, ya?
0: Bahayanya dan segala macam, okay. Gitu, jadi kita berharap dari edukasi itu dia tidak makin jauh makin jauh untuk menyalahgunakan lagi gitu, jadi tetap bisa aja sih.
1: Oke, okay, baik. Nah apakah rehabilitasi dapat dilakukan secara sukarela atau ya tadi menunggu laporan?
0: Oh, bisa banget.
1: Bisa banget ya. Tapi
0: jadi
1: ya.
0: Jadi kayak misalnya mau datang ke kantor itu juga termasuk sukarela. Jadi enggak apa-apa.
1: Oke, enggak apa-apa ya. Malah didukung ya kalau misalnya
0: iya,
1: ada.
0: Iya banget. Saya
1: dukung
0: banget.
1: Begitu, oke, baik. Nah, dampak narkoba terhadap kesehatan mental seorang itu gimana kak? Karena kan biasanya kan kalau sudah kecanduan kan apapun akan dilakukan ya, terutama nah itu kan pasti kan menyerang mental anak-anak juga, yeah. Apalagi anak-anak. Nah itu gimana kak?
0: Jadi mau cerita, waktu itu ada klien, dia masih muda, anak-anak lah, remaja. Terus dia menyalahgunakan kalau gak salah tuh jenis gorila. Itu ganja yang jenis gorila itu. Terus efeknya sampai dia mukul bapaknya pakai palu. Gitu. Dan bapaknya masuk rumah sakit waktu itu, untung gak kenapa-napa. Maksudnya masih hidup gitu. Itu efeknya sampai kayak gitu.
1: Oke, baik, berarti ngeri juga ya, maksudnya efek
0: ngeri.
1: Kan saya kira cuman mungkin nge-fly atau mungkin ya merasa relax gitu.
0: Tapi itu ternyata, awal-awalnya sih, tapi kalau jangka panjangnya atau tergantung jenis zat yang digunakan. Karena memang ada jenis zat yang lebih berat kan, jadi itu efeknya juga bisa lebih berat. Itu bisa berdampak sampai yang kayak gitu, halusinasi lah, delusi dan segala macam. Makanya yang anak itu waktu itu kita rujuk ke Jayapura atau ke Makassar gitu, karena dia butuh yang lebih intens kan.
1: Oh oke, baik, berarti tergantung juga zat yang digunakan apa.
0: Iya, terus
1: nanti,
0: jangka waktunya misalnya penggunaan lamanya itu bisa berakibat lebih fatal juga.
1: Oh oke. Okay.
0: Tapi kita mesti ingat karena setiap orang tuh beda-beda. Jadi misalnya zat yang sama pun si A misalnya mungkin lebih efeknya lebih cepat dibanding si B gitu. Jadi
1: ketahanan tubuhnya berarti ya.
0: Ketahanannya cara orang tuh beda-beda.
1: Oke, baik. Berarti agak ngeri juga ya, misal kalau soalnya dia ketahanannya mungkin lemah, terus dia baru pakai tiba-tiba mentalnya kena sampai melakukan hal-hal yang seperti itu kan, ngeri juga ya. Oke, baik. Nah, itu teman-teman tolong hindari hal-hal seperti itu ya, karena kita ya pasti gak mau lah melukai orang-orang yang kita sayangi, apalagi orang-orang keluarga di rumah dan lain-lain seperti itu. Nah bagaimana narkoba ini mempengaruhi hubungan dalam keluarga nih kak? Kan kita tahu ya misalnya kalau kita make otomatis nama anda baik keluarga bakalan jelek dan lain-lain. Mungkin ya itu kan stigma orang-orang ya seperti itu. Nah bagaimana nih kak?
0: Orang apalagi keluarga ya, orang tua itu perlu banget untuk, ya memang malu, siapa sih gak malu. Tapi ya

0: Tapi benar. memang sih anak-anak remaja tuh kan dia punya otak kan masih dalam tahap perkembangan ya.
1: Iya
0: gitu.
1: betul.
0: Jadi itulah pentingnya keluarga dan lingkungan juga.
1: Nah itu makanya bukan hanya anak-anak pengguna saja yang tapi lingkungan, keluarga, sekolah, semuanya bertanggung jawab ya berarti betul. Ya. Oke, baik. Nah, Kak, ini kita kembali lagi nih ke masa rehabilitasi di mana kan kalau misal ada yang mengulangi nih. Nah, cara mengatasi rasa ingin menggunakan narkoba kembali itu gimana sih, Kak?
0: Cara mengatasinya dia harus tahu triggernya sih. Misalnya nih, dia pernah diajak ke tempat tertentu sama si teman yang menyalahgunakan itu kan. Nah, misalnya diajak ke situ, mungkin perlu untuk menghindari dulu tempat-tempat itu.

0: rehabilitasi lah ya. Nah, kira-kira orang tua juga apakah diberikan juga program yang sama atau seperti apa nih, Kak?
1: Iya, jadi dalam konseling tuh kita juga ngajak untuk orang tua diskusi. Jadi kita tanya misalnya orang tua ini biasanya misalnya anak-anak ini kan dilarang, mereka nggak suka dilarang kan, terus jadi kita ngasih tahu keluarganya, mungkin lebih ke ngasih taunya lebih baik gitu loh, bukan yang kayak nggak boleh gini-gini, tapi lebih baik ya kalau misalnya mau keluar boleh, tapi misalnya jam 10 udah pulang, harus tahu teman-teman dekatnya siapa kayak gitu. Jadi diajak kerjasama untuk pantau keadaannya si klien itu.
0: Baik, berarti emang ada kolaborasi ya antara anak orang tua juga untuk sama-sama memulihkan klien.
1: Karena kalau dari anak aja nggak bisa, tetap harus ada dukungan dari orang tua.
0: Nah itu mungkin stigmanya orang-orang mungkin, ya udah kan kamu yang make, ya udah kamu yang rehabilitasi, itu bukan urusan orang tua, gitu ya. Malah kasihan anaknya sendiri ya. Baik. Nah apa yang harus dilakukan jika mengetahui anaknya mulai menggunakan narkoba?
1: Ajak ngobrol dengan baik dulu sih.
0: Ngajak ngobrol dulu ya.
1: Ajak ngobrol dulu.
0: Di lingkungan rumah dulu.
1: Kalau memang sekiranya udah nggak bisa dibantu lagi, boleh menghubungi kita.
0: Baik, berarti itu udah titik mentok ya.
1: Iya.
0: Mentoknya baru nanti itu. Nih Kak, mungkin apakah ada pesan-pesan buat teman-teman atau mungkin

0: apakah itu bisa juga mendorong si pengguna ini loh, si A ini pernah juga kena kasus, terus dia juga pulih, masa kamu gak bisa? Apakah seperti itu ada juga?
1: Bisa, pasti itu efek ke lingkungan juga ya.
0: Ke lingkungan juga ya.
1: Namanya, menjadi motivasi untuk anak-anak, kalau misalnya ada teman yang bisa pulih, berarti kalian juga bisa untuk pulih gitu.
0: Oke, baik. Nah, Kak, jika ada pendengar nih yang saat ini sedang berjuang keluar dari ketergantungan narkoba, apa motivasi yang ingin kakak sampaikan?
1: Yang lagi berjuang, jangan malu, jangan takut untuk minta bantuan, minta pertolongan dari orang yang pertama yang kalian percaya dulu gitu. Karena kalaupun kalian tidak minta pertolongan, ya kita juga gak bisa nolong gitu. Jadi terbuka aja. Sama-sama pulih biar masa depan kalian lebih baik gitu.
0: Oke, berarti sama-sama terbuka. Kemudian juga jangan malu-malu untuk
1: jangan malu minta pertolongan.
0: Pertolongan ya. Karena kalau misalnya kita enggak tahu juga enggak bisa. Kita juga bukan ini ya.
1: Kita bukan dukun ya,
0: yang tahu oh ini kayaknya butuh pertolongan deh. baik. Nah, harapan BNN sendiri nih terhadap peran masyarakat dalam mewujudkan Papua yang bersih dari narkoba sendiri bagaimana, Kak?
1: Harapannya, pasti dari kita juga minta dukungan dari masyarakat. Kayak misalnya ada penyalahguna gitu, kita bantu untuk rehabilitasi. Atau misalnya kita juga minta bantuan, misalnya kayak di mana sih harus perlu diedukasi, disosialisasikan. Itu juga kita bisa mengabari kita kayak gitu. Intinya kita semua kerjasama sih untuk membangun Papua yang lebih baik dan bersih dari narkoba.
0: Oke, baik, menarik nih. Baik, Kak, karena gak kerasa nih sudah ini ya waktunya ya. Jadi kita kiri dulu untuk dialog di hari ini. Dan terima kasih Kak Putu
1: Prisia untuk teman-teman ya.
0: Nah, buat teman-teman tuh dengerin ya, tadi tercatat ya, banyak banget informasi menarik, mulai dari rehabilitasi itu apa, kemudian mulai dari assessment sampai pembuatan program juga banyak banget prosesnya. Jadi daripada teman-teman melakukan hal-hal yang merepotkan diri sendiri dan keluarga, mendingan menjauhilah hal-hal yang
1: menjerumuskan
0: penggunaan dan lain-lain. Itu jauhi teman-teman, karena ya kembali lagi masa depan yang dipertaruhkan. Seperti itu. Nah, semoga perbincangan pagi ini dapat menambahkan pemahaman kita semua ya, bahwa rehabilitasi bukanlah hukuman, melainkan kesempatan bagi seseorang untuk bangkit, pulih, dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang membutuhkan informasi ataupun layanan rehabilitasi, bisa banget jangan ragu untuk berkonsultasi dengan BNN. Semakin cepat mendapatkan pertolongan, semakin besar peluang untuk pulih dan lebih cepat ya. Nah, saya Ardi bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan tetap mendengarkan di kami di 97.8 MHz, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Hey guys, sadar gak sih Indonesia udah berusia 81 tahun? Masa iya gaya hidup doang yang modern, tapi semangat nasionalismenya masih lowbat?
1: Gak zaman bro, di HUT RI ke-81 ini saatnya kita upgrade kontribusi buat negeri lewat tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kedaulatan itu kan bukan cuma urusan para petinggi, tapi aksi nyata kita dari berkarya tanpa batas, saling support produk lokal, sampai adil dalam bersikap di media sosial.
0: Karena merdeka itu berdaulat dalam tindakan, adil dalam tatanan, dan makmur dalam kehidupan. Yuk, bikin kemerdekaan ini makin hidup lewat aksi positifmu. Selamat ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah Indonesia kita, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras.

0: sampai digawane ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Teman Pro 2, Kemenkes minta masukkan perkuat tindak lanjut program cek kesehatan gratis. Teman Pro 2, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta berbagai masukan untuk memperkuat tata laksana program cek kesehatan gratis. Dan langkah ini dilakukan seiring perubahan fokus program dari mengejar jumlah peserta menjadi memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Menkes Budi mengatakan hingga Juli 2026 sebanyak 73,8 juta masyarakat telah mengikuti CKG dan menurutnya tingginya jumlah ini membuat pemerintah perlu memastikan hasil screening dapat ditindaklanjuti secara optimal. Demikian Info Pro 2.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak. Oke deh.
2: Hey guys, sadar gak sih Indonesia udah berusia 81 tahun? Masa iya gaya hidup doang yang modern, tapi semangat nasionalismenya masih lowbat?
3: Gak zaman bro, di HUT RI ke-81 ini saatnya kita upgrade kontribusi buat negeri lewat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kedaulatan itu kan bukan cuma urusan para petinggi, tapi aksi nyata kita dari berkarya tanpa batas, saling support produk lokal, sampai adil dalam bersikap di media sosial.
2: Karena merdeka itu berdaulat dalam tindakan, adil dalam tatanan, dan makmur dalam kehidupan. Yuk, bikin kemerdekaan ini makin hidup lewat aksi positifmu. Selamat ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah Indonesia kita, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
4: Spada!
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2 Hitlist di sesi pertama ya, ini ada beberapa lagu yang sudah disiapkan sama MD. Nah, kalau teman Pro 2 suka bisa request ya di jam berapapun. Ada Adrian Kalib, ada siapa lagi? Ada Lemba Sihir yang lagunya keren ya, dari Melompat Lebih Tinggi. Kira-kira versinya lebih baik Lemba Sihir apa Ceylon 7 ya. Kemudian ada Mata Senja. Nah, ini Produ Hitlist sesi 1 hingga pukul 11. Kemudian di pukul 12 juga ada. Oke, di pukul 12 enggak. Pukul 11 sampai pukul 12 ya. Di pukul 12 nanti ada program Muda Kreatif. Nah, teman Produ 2, ada siapakah nanti? Nah, nantinya di Muda Kreatif, teman Produ 2 bakal barengan sama Kak Justi ya, sama gesternya Helviana Ida Matini. Siapakah di

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riwuh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin, jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: Nah, teman Produa, nanti di pukul 11 masih bakal ada Produa Hitlist ya sama Justi ya di sesi yang kedua. Dan jangan lupa juga di pukul 12 barengan sama Kak Justi nantinya ada Muda Kreatif. Dan stay tune aja di 97.8. Vera undur diri, bye bye.
1: Kamu tahu enggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

0: tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: dipinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
0: Jang begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le dipinjol.
1: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
0: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jang baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jang sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo kan.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

97,8 FM Pro 2 ya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman terbaik Pro 2. Senang sekali kembali bisa menyapa kamu di edisi siaran hari ini, edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Teman terbaik Pro 2, saat ini kita di Pro 2 Hitlist ya. Baru saja hadir di ruang dengar kamu lagu dari Naikila, MMG, Main-Main Gue, asik. Dan selanjutnya akan hadir di ruang dengar kamu lagu dari Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua, dan lagu dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, serta lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Berapa kali ya? Ya, teman terbaik Pro 2, selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas tentunya. Justi akan menemani kamu hingga nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. By the way, buat kamu yang sudah pantauin sosial medianya Pro 2, pasti kamu udah tahu kan santai siang kali ini. Ya, santai siang gak sih? Santai siang di edisi Muda Kreatif hari ini, Justi bakal kedatangan seorang narasumber nih. Wah, udah lama ya Justi gak gak mejeng-mejeng di Muda Kreatif nih. Hari ini Justi bakal bincang-bincang nih dengan narasumber Justi. Tentunya buat kamu yang penasaran, buat kamu yang ingin berbagi cerita, bisa aja nanti pantauin sosial medianya Pro 2 ya. Masih di jalurnya Pro 2 tentunya di Santai Siang bersama Justi. Dan ini dia lagu dari Gloria Jessica dan Ade Govinda.

0: marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, ratu? Apa?
1: Yuk ah, cabut.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

Iya, teman terbaik Prodo baru saja hadir dan dengar kamu lagu dari Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Berapa kali ya? Just dipikir-pikir dulu ya. Nah, teman terbaik Prodo masih akan hadir dan dengar kamu lagu dari Nicky Becker dan Andi Rianto, Sumpah Mati, dan One Republic, Need Your Love, serta lagu dari Ariel Noah dan Raisa.

padi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak ditumbuk

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang

Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawab.

di kotak Manokwari nih kayaknya bisa menjadi apa ya, menjadi pilihan buat kamu yang ingin makan siang dan masih bingung mau makan apa. Jadi teman terbaik Pro 2, ini dia nih beberapa kuliner yang bisa kamu temukan di Kota Manokwari. Asik, di mana ya, di mana karya? Tidak, maksudnya buat kamu yang bingung mau makan apa, Justi punya beberapa referensi buat kamu nih. Yang pertama ada ikan bakar. Ikan bakar, dimana ikan laut segar yang dibakar dengan bumbu sederhana lalu disiram dengan sambal tumbuk kasar mentah, atau bilang sambal dabu-dabu. Nah itu dah, dengan rasa yang pedas dan gurih bisa menjadi teman makan siang kamu. Atau mungkin papeda nih, papeda bisa menjadi salah satu makanan yang bisa kamu makan dan mengisi, memenuhi rasa lapar kamu. Papeda yang ditemani dengan ikan kuah kuning yang segar, asam, manis, dan tentunya ada sayur daun bunga pepaya. Sayur bunga pepaya yang menjadi teman makan yang enak sekali. Ya, teman terbaik Pro 2, itu dia beberapa makanan yang bisa menjadi referensi buat kamu yang ingin makan siang tapi masih bingung mau makan apa.

0: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, teman terbaik Pro 2, selamat siang. Sesuai dengan janjinya Justi, edisi santai siang muda kreatif kali ini Justi sudah bersama narasumber Justi nih. Ah, siapa dia? Buat kamu yang penasaran atau mungkin kamu yang sudah pantengin sosial medianya Pro 2 pasti udah tahu ya. Kalau santai siang kali ini muda kreatif, Justi bakal bincang-bincang dengan seorang owner muda. Asik. Iyalah, anak muda gitu loh. Nah, teman terbaik Pro 2 berbicara soal dialog muda kreatif kali ini, yang teman terbaik tahu bahwa ini ruang inspirasi bagi generasi muda untuk belajar, untuk berbagi, dan tentunya untuk berani mengambil keputusan. Keputusan apa? Ya, kamu yang penasaran, teman terbaik Pro 2 di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat ini, tentunya tantangan dalam membangun usaha, bukan hubungan ya, tantangan membangun usaha itu memang sedikit sulit. Nah, sesuai dengan topik kita di Muda Kreatif kali ini, Justi bakal bincang-bincang bersama narasumber kita, ada Kak Alfiana Idamatini. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ah, itu suaranya, sudah dengar kan? Penasaran kalian kan? Nah, sudah dengar suaranya. Nah, teman terbaik Pro 2, Kakak Ida ini pemilik usaha Mora Fresh. Nah, buat kamu yang penasaran nih Mora Fresh itu apa lagi? Ah, nantikan nanti teman terbaik, kita masih bakal bincang-bincang sekitar 5 jam ke depan. Nah, gimana kabarnya nih Kakak?
1: Puji Tuhan baik sekali.
0: Depo suara ini. Buat kamu yang penasaran, ini baru suara. Kalau kamu yang sudah nonton live-nya Pro 2 saat ini, Pro 2 lagi live di Facebook ya, Pro 2 Manokwari. Kita bakal bincang-bincang tentang topik hari ini, berani memulai usaha di tengah atau di tengah tantangan zaman. Ini kalau bicara zaman ini bagaimana ini ya? Gimana nih perjalanannya dari rumah ke sini?
1: Lancar.
0: Oke.
1: Kebetulan kita anak kompleks.
0: Oh, ya.
1: Kita
0: sudah
1: tinggal di Jalan Merdeka.
0: Sudah, sesama anak kompleks nih. Nah, teman terbaik Pro 2

0: kepikiran dari bulan November 2025. Kebetulan saya kan kuliah di Jakarta. Terus di Jakarta sempat lihat orang jualan jeruk Sunkist gitu, jeruk peras Sunkist. Di Papua, di Manokwari banyak yang jualan jeruk peras, tapi untuk jeruk Sunkist banyak yang belum tahu kalau bisa dijadikan jeruk peras gitu. Jadi itu yang Mora Fresh apa ya, beda dari jeruk peras yang lain, karena kita punya jeruk peras tapi dari jeruk Sunkist.
1: Berarti
0: gitu.
1: Dari bahan utama yang berbeda nih.
0: Iya.
1: Meskipun jadi, sama-sama jeruk, tapi jeruk yang mana nih?
0: Iya. Ada dua jeruk, jeruk lokal sama jeruk Sunkist. Okay. Karena kepikiran, kayaknya ini bakal apa ya, sesuatu yang baru gitu. Iya. Jadi coba-coba aja. Okay. Coba-coba akhirnya sampai.

0: informasi, tapi mungkin ada pelajaran sedikit-sedikit yang merujuk ke bisnis, makanya tertarik.
1: Oke, itu kan teman terbaik Pro 2. Ide kreatif tuh muncul tidak harus karena kita ada di jurusan itu, tetapi karena beberapa hal di sekitar kita yang menghadirkan ide-ide itu sampai ya sudah ini hadirnya ini Mora Fresh ini. Nah, berbicara soal Mora Fresh sendiri, kenapa memilih nama Mora Fresh?
0: Kenapa Mora Fresh?
1: Iya.
0: Oke. Pertama, kita tuh di rumah tuh sempat ada catering.
1: Oke.
0: Catering Mora.
1: Oke.
0: Kita ambil nama Mora dari itu nama kampung sebenarnya.
1: Baik.
0: Di Nabi

0: dalam menjalankan usaha Mora ini pasti ada tantangan-tantangan nih. Kira-kira nih saat memutuskan untuk terjun ke dunia usaha dengan hadirnya Mora Fresh, pertama kali nih tantangan apa yang kakak hadapi?
1: Tantangan.
0: Tantangan pertama sekali.
1: Tantangannya mungkin pertama, kita Mora Fresh buka di saat ekonomi lagi apa ya,
0: kurang baik-baik,
1: kurang baik-baik saja begitu.
0: Okay.
1: Jadi kita tantangannya tuh di harga yang kita mau pasang harga sesuai dengan budget anak-anak muda, anak sekolah, tapi dengan harga barang yang bisa dibilang tidak bersahabat begitu. Yeah. Jadi itu sih tantangannya, cari harga yang pas dengan produksi, harga produksi yang pas dengan harga jual yang pas gitu.
0: Oke, berarti ini pertimbangan yang benar-benar ini dong, harus berpikir kritis. Ini harus antara harga untuk konsumen dan harga bahan pokok sendiri memang dipertimbangkan baik-baik.
1: Iya.
0: Wow, selain itu nih pastinya tantangan dari penentuan harga dan bahan pokok. Pernah tidak ada momen yang buat kakak tuh sampai kayak, aduh sudah kah, tidak usah, sudah, kayak sudah menyerah begitu, sudah pasrah? Dan kira-kira bagaimana nih kakak menghadapi momen seperti itu?
1: Puji Tuhan belum sampai di titik itu ya.
0: Okay.
1: Karena persiapannya juga lama, dari bulan November. Yeah. Kita baru buka 1 bulanan lebih, mau 2 bulan. Kita baru buka di bulan Juni kemarin. Persiapan dari November sampai bulan Juni.
0: Wow.
1: Baru kita buka. Karena ya itu, tak banyak tantangannya. Banyak tantangan dari bahan baku.
0: Yeah.
1: Kita mau hitung bahan baku sampai dapat harga yang masih bersahabat, masih ekonomis untuk banyak orang bisa beli begitu.
0: Okay. Wah,
1: begitu kakak.
0: Dengan persiapan yang cukup lama, ini hitung bulan tuh lama loh, dan baru saja buka di
1: Juni
0: ya, 1-2 bulan yang lalu. Nah, selain itu nih, tadi berbicara soal bahan pokok. Bahan pokoknya ini kakak dari kota Manokwari kah, atau mungkin dari luar daerah ini?
1: Dari Manokwari.
0: Dari Manokwari.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Memang sudah berarti untuk bahan baku, untuk bahan pokoknya sendiri tidak kesulitan ya? Atau mungkin ada sedikit kesulitan nih untuk mencari bahan pokoknya nih?
1: Sejauh ini tidak sesulit itu ya, tapi
0: iya,
1: sometimes agak sulit karena mungkin hubungan kita dapat jeruk itu tuh dari pasar Wosi.
0: Okay.
1: Kita beli dari pasar Wosi,
0: iya,
1: dan dari pasar Wosi pun dari pasar tuh dong dapat jeruk. Sometimes kadang-kadang itu dari Manokwari, kadang-kadang dari luar Manokwari kayak Jayapura, Nabire, Bintuni, itu dapat jeruk lokalnya. Kalau Sankis kita langsung ambil dari distributor.
0: Oke, okay. Wah keren ya.
1: Nah, iya,
0: selain itu nih, kan ini kan sudah bicara soal Mora Fresh nih. Saat ini, apalagi tadi kakak bilang indeks ekonomi, asik ya, bahasa gaul ini. Nah, saat ini kan banyak anak muda yang mulai, atau bukan mulai tapi takut untuk memulai usaha karena persaingan yang ketat. Kalau Tom bilang sekarang ini, Tom contoh saya satu jenis makanan saja pasti ada di berbagai tempat, pasti ada di mana saja. Nah, kira-kira menurut kakak sekarang apakah waktu sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk memulai bisnis, atau ya sudahlah saya kuliah saja, atau tidak saya tunggu buka pendaftaran-pendaftaran ini? Nah, gimana nih kak?
1: Kalau menurut saya, ya, saya juga, kalau saya sih, saya, kalau menurut saya, yang saya pakai sampai saya bisa buka ini, mungkin kayak tong lihat jeruk, banyak orang yang jual jeruk peras.
0: Mm-mm.
1: Tapi kenapa saya juga ambil langkah untuk buka jeruk peras lagi? Karena saya percaya itu apa yang Tuhan takar masing-masing orang tuh sudah punya takaran masing-masing gitu. Jadi walaupun tong buka usaha masing-masing, kayak walaupun ini sudah ada terus tong buka lagi, pasti nanti ada sesuatu yang bikin tong beda dari yang lain gitu. Itu yang harus dicari, kita harus cari pembeda itu supaya kita dikenal. Jadi kayak saya juga kalau mau jual jeruk peras, jual jeruk peras, tapi ada pembedanya, kayak apa ya, saya punya

0: bedanya saya punya Sunkist ada gitu. Jadi untuk siapapun anak-anak muda yang mau buka usaha, coba-coba saja. Saya juga coba-coba saja.
1: Coba-coba.
0: Iya.
1: Apa ya pokoknya coba-coba berhadiah kayaknya. Berapa kali tuh teman-teman Terbaik Produk yang mampir tuh pasti semua coba-coba dan ya memberikan hasil yang baik. Dengan tadi apalagi dengan posisi letak rumah lama ya, tetap rumah yang sangat strategis. Ini pas di pinggir jalan utama ini, belok lampu merah, kok ada tunggu lampu merah panas ya. Belok kiri ya, belok kanan sedikit, weh ada es, beli es. Nah untuk Mora Fresh sendiri, Mora Fresh ini mulai dari harga berapa sampai harga berapa nih untuk dia punya
0: Mora Fresh sih? Itu harganya start dari 10.000.
1: Oke, 10.000 sampai 10.000
0: sampai 25.000.
1: Masih terjangkau nih buat anak-anak muda. Iya, apalagi yang kerja, yang kuliah, itu sudah kalian selain apa? Kalian mau minum apa? Sudah coba-coba sekali-sekali kayak Mora Fresh nih. Nah, kalau sampai saat ini nih kan baru 1-2 bulan berjalan nih. Nah kira-kira nih bagaimana cara atau peluangnya kakak nih dengan saat ini kan kita ada di era digital.
0: Yep.
1: Nah apakah kakak juga menggunakan platform media sosialnya kakak untuk mempromosikan Mora Fresh ini? Atau demang dari keluarga dulu baru keluar ini gimana?
0: Pertama Mora Fresh iya keluar lewat media sosial. Kita punya akun Kedai Mora ada.
1: Oke, sudah ada ya.
0: Iya. Kita punya akun Kedai Mora, kita perkenalkan Mora Fresh lewat situ, terus kita bagikan keluarga juga. Puji Tuhan saya punya keluarga yang sportif.
1: Wah,
0: akhirnya mereka juga kasih naik di sosial media mereka dan banyak yang lihat gitu di Facebook, di TikTok, di Instagram. Akhirnya dari situ yang mungkin ya panggil salah satu keuntungan itu lewat sosial media.
1: Itu.
0: Jadi banyak yang datang, banyak yang lihat. Terus ada yang datang, terus ada yang bilang gini, ih kemarin saya lihat di story-nya ini, story-nya ini, story-nya ini. Jadi mau datang, mau coba gitu. Ternyata sangat membantu di era digital ini.
1: Berarti menurut kakak nih, ini seberapa penting media sosial dalam mengembangkan bisnis saat ini? Apalagi Mora lagi ibaratnya baru naik nih. Kira-kira seberapa penting menurut kakak?
0: Sangat penting ya, karena rata-rata hampir sebagian besar orang yang datang beli Mora Fresh itu orang-orang yang lihat dari media sosial. Dari media sosial, satu datang bilang, ih saya lihat di story-nya ini, begini, begini, begini, jadi pengen coba gitu. Jadi sosial media sangat membantu.
1: Asik, berarti teman-teman Terbaik Produk karena memang the power of mom atau tidak the power of media sosial.
0: The power of medsos.
1: Medsos ini dia selain kita udah bilang kalau kita manfaatkan dengan baik era digital yang saat ini, baik media sosial, apapun itu kanalnya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga ya. Daripada kita menyalahgunakan, berarti dapat yang negatif. Kalau kita gunakan dengan baik, positifnya kita dapat. Nah, selain ini, satu lagi nih sebenarnya, ini dari kakak sendiri, tanggapannya kakak nih. Kira-kira nih, apa modal terbesar untuk memulai usaha? Ini bukan soal duit ya. Ada juga duit, relasi, atau keberanian. Di antara ketiga ini, kira-kira menurut kakak, apa yang paling penting?
0: Berani sih, harus percaya diri.
1: Harus percaya diri ya.
0: Iya.
1: Wah itu, santai aja berani.
0: Jangan malu.
1: Ya, ini dia nih.
0: Kalau malu-malu nanti kelaparan.
1: Kalau malu nanti kelaparan.
0: Yep.
1: Mantap. Jadi, selain sudah pasti kita akan memulai usaha, itu pasti kita harus punya apa ya modal itu sudah harus tetapi di dalam modal itu tadi kakak sudah sampaikan bahwa berani itu penting.
0: Berani.

0: coba, harus berani, kayak itu percaya diri. Apa? Semua tuh kembali ke diri sendiri sih masing-masing. Tuh mau kasih motivasi sampai sebanyak apapun, tapi kalau diri sendiri juga bodo amat, pangku kaki saja juga tuh tidak akan kemana-mana.
1: Berarti kembali ke diri sendiri.
0: Ke diri sendiri.
1: Itu dia teman terbaik Pro 2. Ini contoh kecil yang kadang tuh anggap biasa, tapi ternyata dia punya pengaruh besar untuk tuh punya kehidupan ini.
0: Iya.
1: Nah, selain ini, selain nah, apakah kakak punya strategi khusus nih, strategi khusus untuk usahanya, usaha Mora nih terus berjalan untuk menghadapi tantangan ekonomi, menghadapi tantangan di indis ekonomi, asik.
0: Strategi
1: ya,
0: khusus.
1: Strategi khusus yang kakak punya.
0: Strategi khusus itu kita ini aja, apa? Satu, berdoa. Yang kedua, usaha. Usaha tuh kita konsisten setiap pagi bangun, belanja ke pasar untuk beli jeruk, beli perlengkapan-perlengkapan yang kurang. Itu saja. Pertama berdoa, yang kedua harus usaha konsisten. Konsisten dengan apa yang tong sudah buat gitu.
1: Berarti tidak boleh ini ya. Karena kadang tuh anak muda tuh dong kayak, aduh capek hari ini, bisa istirahat dulu kan? Kira-kira pernah tidak kakak di posisi itu?
0: Pernah. Tidak tipu, pernah. Tapi kita sudah apa ya, ambil resiko, ambil keputusan untuk ada di posisi ini, jadi mau tidak mau
1: ya,
0: harus pasti kalah
1: lawan itu, rasa
0: malas
1: itu. Ah, mantap. Nah, apakah nih kakak pernah melakukan inovasi, mungkin ada ide selain Mora nih, ingin ciptakan ide atau inovasi terbaru dari Mora Fresh, atau mungkin mau tambah menunya atau bagaimana nih?
0: Oke. Okay. Sebenarnya inovasi dan ide itu banyak.
1: Mm-mm.
0: Jadi Mora Fresh juga kemarin kita tuh waktu kita launching kita cuman punya berapa menu ya? Yang original terus campur Yakult, campur soda.
1: Oke.
0: Okay. Cuman 3. Sekarang kita udah tambah campur susu dengan campur nenas sama semangka gitu.
1: Wow, inovasi
0: iya.
1: Untuk ternyata itu yang tadi kita bilang bahwa ide inovasi itu sebenarnya banyak. Kembali bagaimana tuh mau berusaha untuk kembangkan dia nih, bagaimana nih takarannya ini, bagaimana.
0: Iya.
1: Nah, untuk menentukan tambahan atau bukan tambahan sih, menu-menu yang ada nih dari yang kakak dari Mora Fresh tawarkan, kira-kira dari menu-menu tersebut apakah ada yang namanya favorito menu?
0: Okay.
1: Yang favoritnya apa nih?
0: Sampai sekarang yang banyak orang setiap yang datang pasti selalu pesan menu itu tuh jeruk campur Yakult.
1: Oke.
0: Iya.
1: Jeruk campur Yakult. Gimana rasanya? Kalau kamu penasaran, Jalan Merdeka ini dia cuma di depan sini. Kantor RRI ke bawah tuh kamu lihat nanti ada kedai, ada stand di situ Mora Fresh. Nah, di situ. Kalau bingung lagi ada rumah orange. Nah, itu sudah. Ini rumahnya saja warna orange ini. Nah, selain itu nih kakak, berbicara soal kita punya proses untuk memulai usaha. Nah, pastinya kesalahan dalam menghadapi tantangan yang ada tuh pasti ada ya. Nah, dari kakak sendiri, kira-kira nih kesalahan apa yang sebaiknya kita sebagai anak-anak muda yang sedang melakukan usaha nih hindari gitu?
0: Kesalahan?
1: Iya.
0: Kalau menurut saya kesalahan tuh tong harus ketemu kesalahan.
1: Oke.
0: Okay. Supaya tong bisa tahu salahnya di mana.
1: Salahnya di mana?
0: Kalau tidak dapat kesalahan nanti kita ada di zona aman.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tong tidak kemana-mana, tong rasa ini sudah enak-enak. Nanti pas ada yang besar datang nanti kita bingung. Jadi kalau ada kesalahan sekecil apapun kita harus apa? Harus peka sama kesalahan, kayak ini mungkin entah apa. Kita tidak ini baik apa sih cari bahan baku begitu, kayak kita cari bahan baku. Kalau kesalahan tuh kadang ternyata ada yang lebih murah, tapi kita karena cari nyaman, kita mau dapat dari tempat yang nyaman, akhirnya mau cepat

0: mau itu saja, tapi ternyata ada yang lebih murah, lebih lebih apa ya? Lebih ya lebih murah, lebih
1: terjangkau,
0: terjangkau
1: lebih bisa.
0: ya untuk didapat. Tapi karena terlalu kayak anggap ah kita cari yang nyaman-nyaman
1: Nyaman
0: saja
1: dan
0: untuk
1: nyaman.
0: cepat dapat cepat ini. Ya itu ya mungkin kita punya kesalahan satu ingin cepat-cepat begitu. Yang ada di depan mata saja ternyata
1: Ada di tempat
0: ada
1: lain
0: di
1: yang
0: tempat
1: bisa.
0: lain yang lebih baik
1: Wah,
0: gitu.
1: oke. Berarti harus temukan dulu kesalahannya di
0: Kesalahan.
1: mana supaya kita bisa tahu, dan ketika nanti ada tantangan yang lebih besar, nah kita sudah tahu, oh kemarin seharusnya saya begini, nah sudah bisa menjadi apa ya, tolak ukur lah, supaya
0: Iya.
1: ketika kemarin sempat buat kesalahan, mungkin ada kesalahan lagi sama tapi ternyata bisa di apa
0: Dihandle.
1: dihandle. Asik.
0: Siap.
1: Wah, nah selain itu nih, ini tidak terasa kita sudah hampir 5 jam ya. Belum. Nah, dari Mora Fresh sendiri, kira-kira apakah punya target-target khusus atau harapan dari kakak untuk Mora Fresh ke depannya?
0: Targetnya ya kan kita sekarang ada di skala kedai, masih kedai.
1: Iya.
0: Jadi berharap semoga ke depan Mora Fresh bisa apa ya, lebih besar lagi daripada ini. Mungkin kita bisa taruh outlet di mana selain di Jalan Merdeka, ada di tempat lain lagi
1: Oke.
0: supaya warga Manokwari bisa dapat Mora Fresh di mana saja, tidak hanya ada di Jalan Merdeka.
1: Asik, berarti itu harapan yang baik, dan tentunya pasti selain berharap pasti juga terus berusaha ya.
0: Iya,
1: Berusaha,
0: sangat berusaha.
1: dan ya kita tidak bisa diam-diam aja. Kalau sudah mengambil keputusan untuk melangkah, tuntaskan, jangan kok
0: Iya.
1: di tempat saya begitu, nanti tuh tidak akan jalan-jalan. Nah, buat kakak sendiri nih, apakah ada pesan khusus nih buat kita teman-teman muda, teman terbaik Pro2 yang lagi mendengarkan di Kota Manokwari, di Tanah Papua, atau mungkin di seluruh Indonesia yang ingin menjadi pengusaha atau ingin memulai usaha?
0: Pesan,
1: Iya.
0: aduh.
1: Aduh.
0: Saya rasa saya tidak punya kapasitas untuk memberikan pesan karena saya baru juga di
1: Tidak
0: sini.
1: apa-apa, semua orang bisa
0: Aduh,
1: memberikan
0: saya
1: pesan.
0: malu.
1: Atau harapannya nih buat teman-teman terbaik Pro2 yang ingin memulai usaha.
0: Harapan saya, ini aja, apa sih? Percaya diri, jangan malu. Kalau ada ide, langsung coba kembangkan. Coba-coba saja kita. Tidak ada yang salah untuk coba-coba itu.
1: Iya.
0: Gratis, walaupun apa ya, takut, jangan takut ya, boleh takut, kita harus berani, percaya diri aja, percaya diri, coba, apa ada ide apa, coba, itu sih kalau dari saya, karena saya juga pas tiba-tiba muncul ide langsung,
1: Coba.
0: coba, langsung ah, coba ah, gitu.
1: Dan pastinya tadi sempat kakak bilang bahwa salah satu keberuntungan yang kakak punya adalah dukungan dari keluarga, dari orang-orang
0: Iya,
1: sekitar.
0: benar.
1: Nah, terakhir nih, sebelum kita menutup perbincangan kita, satu kata untuk teman-teman terbaik yang lagi ingin memulai usaha, dan satu kata untuk kakak sendiri. Saya tuh apa sih? Jadi ada dua kata ya.
0: Satu kata untuk yang mau mulai,
1: Ya.
0: berani.
1: Oke,
0: Iya. Yeah.
1: berani. Kalau satu kata untuk kakak Ida sendiri.
0: Saya. Apa ya? Cantik.
1: Cantik. Oke. Itu dia teman terbaik Pro2. Kakak Ida bilang berani dan cantik ya. Saat ini kan kita lihat bahwa semua orang apa ya, semua orang memporsikan, menampilkan apa yang dia miliki. Jadi buat kamu saat ini tidak harus tunggu dibilang cantik oleh orang. Percaya diri itu perlu, dan cantik itu
0: Jelas.
1: semua orang punya. Cantik dalam berbagai hal, mau dari cantik secara fisik maupun cantik dari tingkah laku, sikap kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman Terbaik Pro2, tidak terasa ya kita udah bincang-bincang bersama Kakak Ida. Namun sebelum itu teman terbaik Pro2, tahukah kamu bahwa sebagai anak muda saat ini, kalau kita hanya diam-diam saja, kalau kita hanya duduk saja pangku kaki seperti tadi Kakak Ida bilang, kita tidak akan maju dan kita tidak akan tahu di depan tuh ada apa. Kalau kita
0: Benar.
1: duduk saja, kita tidak akan tahu di depan, atau tidak usah depan, satu langkah ke depan kita tidak tahu apa, entah kita jatuh kah, kita masih berdiri kah, kita gemetar kan, kita tidak tahu. Jadi saat ini kamu yang baru ingin memulai, coba saja. Karena Moral Fresh juga hadir dari coba. Ide yang muncul langsung dicoba, tentunya dengan dukungan dari keluarga dan support dari setiap orang. Bahkan peran media sosial saat ini pun ada, karena membuat Moral Fresh ini hadir dengan sebagaimananya. Meskipun baru dua, ibaratnya ada baru naik, tapi kasihan deh sosial media PPMI ini, peran ini bikin sampai Moral Fresh ini, tadi saya lihat di sini, wah ternyata keren juga nih media sosialnya. Nah, teman terbaik Pro 2, tidak terasa ya kita sudah di penghujung dialog Muda Kreatif Pro 2 Manokwari dengan tema berani memulai usaha di tengah tantangan SAM.

0: Kita berlima pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih Kakak Ida.
1: Sama-sama.
0: Ditunggu
1: terima kasih kembali
0: menunya menu Mora dan dihadirkan di Pro 2. Siapa tahu besok ada event-event Mora mau hadir. Hadir nih dia dari Manokwari supaya kita semua bisa tahu bahwa yang Mora Fresh ini hadir bukan karena sebatas nama. Tapi identitas dari satu nama daerah. Kita semua pamit deh. Tapi Justin belum pamit ya teman terbaik Prodo. Justin masih menemani kamu hingga nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih dan sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

nih. Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Tapped out, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up, day after.

0: jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya nih Cah, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Cah, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya

0: bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
0: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya, Don, iya. Stay tuned on Pro

Teman terbaik Pro 2, informasi buat kamu nih. Teman terbaik FC Bayern mengalahkan Jeju SKFC 2-1 pada Audi Football Summit dalam Audi Summer Tour 2026. Kemenangan itu menjadi hasil positif kedua Bayern selama rangkaian tur pramusim Asia musim panas tahun ini. Pertandingan berlangsung di Jeju, Korea Selatan pada Selasa 4 Agustus 2026 waktu setempat atau dini hari waktu Indonesia Barat. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Luciano Guaycochea bersyukur Persib melanjut

Hari pertama berlangsung 24 Agustus hingga 1 September 2026 di Seremban, Malaysia. Badan Tim Nasional Perbasi menyusun jadwal persiapan bagi 17 pemain. Mereka diproyeksikan menghadapi prakualifikasi Piala Asia FIBA 2029. Derek Michel Saverio masuk dalam daftar panggil Timnas Basket Indonesia. Pemain yang berkarir di Jepang itu diharapkan menjadi mesin poin tim.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

seputar entertain. Ya, kira-kira ada informasi apa nih dari entertain kita saat ini, dari hiburan, artis dan lain sebagainya. Nah, teman terbaik Pro 2, informasi yang pertama nih buat kamu. Penyanyi Raisa akan membawakan lagu Cahaya Hati untuk pertama kalinya di hadapan publik dalam pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara yang akan digelar pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang. Lagu tersebut ditulis oleh Vice President Director dan Deputy CEO iForte Sylvie Liswanda, sementara komposisi musiknya digarap oleh Ekros Chandra dengan memadukan karakter warna musik populer dan nuansa musik Nusantara. Eros mengatakan tantangan dalam menciptakan musik lagu tersebut adalah menghadirkan karya yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah lagu sekaligus berkembang mengikuti dinamika pertunjukan. Selain itu, teman terbaik Pro 2, personel grup band idola asal Korea Selatan BTS V atau Kim Taehyung mengunggah video rencana penerbangan menuju Boston menjelang kelanjutan agenda babak kedua tour dunia grup tersebut, Arirang World Tour di Amerika. Informasi tersebut dibagikan oleh V melalui unggahan fitur story cerita di akun sosial media pribadinya THV yang memperlihatkan suasana landasan pacu atau apron bendera dan sebuah jet pribadi. Dalam unggahan foto tersebut tampak pula seekor anjing berbulu coklat disertai takarir singkat bertulis Boston sebagai penanda tujuan perjalanannya.

daerah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Produe.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik masih di informasi seputar entertain. Teman terbaik Pro 2, grup musik pop rock Maroon 5 dijadwalkan tampil di Jakarta pada 5 Februari 2027 mendatang dalam rangkaian tur pertunjukannya di Asia menurut pengumuman Live Nation Asia di platform Instagram pada Selasa. Berdasarkan pengumuman Live Nation Asia, rangkaian pertunjukan grup asal Amerika Serikat itu di Asia akan dimulai pada tanggal 24 Januari 2027 di Kaohsiung, Taiwan, yang akan dilanjutkan dengan konser di Seoul, Korea Selatan pada 27 Januari 2027. Maroon 5 selanjutnya dijadwalkan tampil di Tokyo, Jepang pada tanggal 30 dan 31 Januari serta 2 Februari dan melanjutkan tur ke Manila, Filipina, Bangkok, dan Thailand dan Singapura setelah manggung di Jakarta. Mereka akan konser di Manila pada 7 Februari 2027, Bangkok 9 Februari, dan Singapura pada 12 Februari 2027. The Straits Times mewartakan bahwa pertunjukan Maroon 5 di Singapura akan dilaksanakan di Nation Stadium, tempat mereka mengadakan pertunjukan pada tahun 2019 dan 2022. Selain itu, teman terbaik Pro 2, aktor Dennis Sumargo reuni dengan aktris Fonny Anggraini dalam film baru Sumargo Films berjudul Baby Udon yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai tanggal 3 September 2026. Denny yang bertindak sebagai produser sekaligus pemeran utama dalam penggarapan film Baby Udon sempat lupa kalau dia pernah bekerja sama dengan Fonny. Denny baru ingat kalau dia pernah bekerja sama bersama Fonny ketika bertemu langsung dengannya setelah penyelesaian kesepakatan kontrak kerja. Denny juga ingat ia memilih Fonny sebagai salah satu pemeran dalam film Baby Udon setelah melihat cuplikan video akting sang aktris di media sosial.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman terbaik Pro 2, inilah sekilas info Pro 2. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Punto Dewi melepas ekspor perdana produk cemilan Indonesia ke Arab Saudi. Masuknya makanan ringan produksi PT Cipta Rasa Food ke pasar Saudi itu difasilitasi oleh Atase Perdagangan RI di Riyadh. Punto Dewi berharap semakin banyak pelaku usaha Indonesia memanfaatkan fasilitas business matching untuk memperluas pasar ekspor. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi salah satu strategi mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli potensial luar negeri. Atase Perdagangan RI Riyadh, Zulfriyani menilai produk Indonesia memiliki kualitas dan berpotensi dipasarkan di Arab Saudi. Dia merasa optimis semakin banyak produk Indonesia dapat menembus pasar negara tersebut. International Business Development PT Cipta Rasa Food Lucy mengapresiasi dukungan Kementerian Perdagangan melalui fasilitasi Atase Perdagangan Republik Indonesia. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas info Pro 2 edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman terbaik Pro 2, informasi sore ceria nih di informasi lokal dari Papua Barat. Teman terbaik, pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya yang mampu memperkuat ekonomi kreatif sekaligus memperteguh identitas daerah. Festival budaya dinilai menjadi ruang strategis untuk menggerakkan potensi masyarakat di berbagai sektor. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas

Kendala utama dalam menjaga ketersediaan stok untuk memenuhi permintaan dari RSUD Kaimana. Ketua Komisi B DPRK Kaimana Chandra Maxwell Maipau membenarkan bahwa PMI meminta dukungan DPRK agar persoalan ketersediaan darah di Kabupaten Kaimana dapat menjadi perhatian bersama melalui penyediaan fasilitas yang memadai.

0: Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO. Thank you.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Produ FM. Aku mencintaimu.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
0: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh.
3: Aku selalu salah tingkah saat tidak.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar.

0: kamu ada pe.
1: Eh, nih anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.

0: serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan dua negara terus berjatuhan tanpa

0: harus melalui penderitaan.
1: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik berdua di tengah derasnya arus tren media sosial yang silih berganti, sebuah fenomena unik datang dari Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Bukan tarian viral, bukan juga tantangan digital, melainkan kimpul. Kimpul ini merupakan salah satu jenis umbi tradisional yang selama ini akrab di dapur masyarakat pedesaan. Berkat sentuhan kreatif seorang konten kreator asal Bantul, kimpul ini mendadak menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial dan mengundang rasa penasaran netizen. Nah, selama bertahun-tahun kimpul dikenal sebagai bahan pangan sederhana yang sering diolah menjadi cemilan tradisional, sayur, dan makanan rumahan, di mana banyak daerah keberadaannya bahkan mulai tersisi oleh makanan modern. Namun di tengah atau di tangan konten kreator tersebut, kimpul diangkat menjadi tokoh utama dalam berbagai video dengan penyajian yang

kreatif, menghibur, serta mengedukasi. Dilansir dari sumber Diskom Info Bantul, fenomena menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga menjadi sarana mengangkat potensi lokal, kreativitas seorang kreator mampu mengubah komoditas yang sebelumnya dianggap biasa menjadi topik yang menarik perhatian publik. Tren tersebut membuktikan bahwa cerita sederhana dari desa pun dapat memiliki daya tarik yang besar apabila dikemas dengan baik. Wow. Selain itu, teman terbaik Pro 2 di dalam dunia kuliner, kelezatan makanan tidak hanya ditemukan oleh bahan utama yang digunakan, tetapi juga oleh bumbu yang menjadi penyempurna rasa. Dilansir dari berbagai sumber, diantaranya ada berbagai rempah yang sering digunakan dalam masakan Indonesia. Ada satu bumbu yang memiliki peran penting namun sering terlupakan, yaitu bumbu kunci atau temu kunci. Rempah yang berbentuk kecil dengan aroma khas ini telah lama menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara. Bumbu kunci dikenal memiliki aroma yang lembut, segar, sedikit segar, dan mampu memberikan cita rasa khas pada berbagai hidangan. Dalam masakan tradisional, temu kunci sering digunakan untuk membuat sayur bening, sayur lodeh, urap, hingga berbagai olahan ikan. Kehadirannya dapat memberikan rasa yang lebih harum dan membuat masakan lebih terasa autentik. Tanpa bumbu ini, beberapa hidangan khas Indonesia akan kehilangan karakter rasa yang menjadi cirinya. Selain membicarakan cita rasa, bumbu kunci juga dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan. Rempah ini mengandung senyawa alami yang memiliki sifat antioksidan sehingga dapat membantu melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Dalam penggunaan tradisional, temu kunci yang sering dimanfaatkan untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan, mengurangi rasa tidak nyaman pada perut, serta mendukung daya tahan tubuh. Keunggulan lain dari bumbu kunci adalah kemampuannya memperkaya rasa masakan tanpa harus bergantung pada bahan penyedap. Dan dengan aroma dan rasa yang khas dimilikinya, penggunaan rempah ini seperti temu kunci dapat membantu menciptakan hidangan yang lebih kaya rasa sekaligus mempertahankan cita rasa tradisional.

0: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa
0: taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
0: bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hey, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat

Tema terbaik pro dua suku Satere Mawe di hutan hujan Amazon Brasil memiliki ritual kedewasaan yang mengharuskan remaja laki-laki mengenakan sarung tangan penuh semut peluru sebagai penanda transisi kehidupan dewasa. Ritual ini bukan hanya sekedar menguji ketahanan fisik, melainkan melambangkan nilai-nilai budaya yang mendalam seperti keberanian, kedisiplinan, dan kesiapan mental untuk memasuki fase kehidupan baru. Tradisi unik ini mencerminkan cara masyarakat adat Satere Mawe memperkuat identitas budaya dan transmisi nilai-nilai penting kepada generasi muda melalui pengalaman langsung yang menantang. Selain itu, teman terbaik Pro 2, tradisi ngarot di desa Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat penanda dimulainya musim tanam padi. Ngarot dilaksanakan setiap minggu ketiga bulan Desember pada Rabu yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Tradisi ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, teman terbaik Pura 2, dari suku Aborigini ada sebuah alat musik tiup yang bernama Dikderido, yang merupakan alat musik tiup tradisional yang berasal dari masyarakat Aborigin di Australia bagian utara dan tengah. Instrumen dari Dikderido sendiri dibuat dari batang pohon eukaliptus yang telah dilubangi secara alami oleh rayap, bukan buatan manusia. Alat musik ini dikenal sebagai salah satu instrumen paling unik dan budaya aborigin Australia dan masih memiliki ciri khas khusus di setiap daerahnya. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, ada juga nih teman terbaik kesenian Reok Bulkio yang merupakan kesenian tradisional dari desa Kemloko Blitar yang memiliki sejarah dan karakter yang berbeda dari Reok Ponorogo. Kesenian ini lahir dari masa Perang Jawa sebagai media latihan prajurit Pangeran Diponegoro sebelum berkembang menjadi pertunjukan budaya masyarakat. Perbedaan Reok Bulkio ini dengan Reok Ponorogo terlihat dari asal daerah, cerita, penggunaan dadak merak, kostum penari hingga iring-iringan musik. Wah, itu dia teman terbaik Pro 2, informasi seputar budaya. Teman terbaik Pro 2, tidak terasa juga ya, waktu terus berjalan dan sekarang udah hampir jam 18.00 nih, waktu pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, tentunya tepat di pukul 18 nanti, Justi yang bertugas di edisi Santai Siang hingga Sore Ceria kali ini, pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih ya teman terbaik Pro 2 atas kebersamaannya, tentunya Justi akan kembali hadir menemani kamu di ruang dengar kamu, tentunya di edisi hari-hari siaran berikutnya. Justi pamit, dan terima kasih, sampai jumpa di lain waktu, dan kita akan bergabung bersama program 1 RRI Manokwari untuk menantikan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, informasi seputar tempat wisata nih buat kamu. Teman terbaik Pro 2, Bali terkenal dengan pantai yang indah, budaya yang unik, dan pura seperti Uluwatu dan Tanah Lot. Selain itu ada juga Raja Ampat, surga bawah laut dengan gugusan pulau karang dan air laut yang sangat jernih. Kalau di Jawa Timur ada Gunung Bromo, tempat terbaik untuk melihat matahari terbit dengan lautan pasir yang luas. Selain itu, kalau wisata untuk wisata budaya dan sejarah ada Candi Prambanan di Yogyakarta, di mana kompleks Candi Hindu dengan relief yang indah dan kisah Ramayana. Kalau di Sulawesi Selatan ada kawasan budaya dengan rumah adat yang unik dan tradisi pemakaman khas yaitu di Tanah Toraja. Ya, teman-teman Pro 2, itu dia beberapa informasi ya tempat wisata buat kamu.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga PM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan.

Selamat malam teman terbaik Pro2, inilah Siklus Info Pro2. Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas berharap rencana induk kekayaan intelektual nasional periode 2027-2035 menjadi proyek strategis nasional. Langkah itu dinilai memperkuat ekosistem inovasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Harapan itu disampaikan Supratman saat membuka Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia 2026 di Jakarta. Menurutnya dokumen tersebut akan menjadi arah kebijakan nasional dalam menyelaraskan program dan target lintas kementerian serta lembaga selama 10 tahun ke depan. Demikian teman terbaik Pro2, itulah Siklus Info Pro2 edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Manokwari.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google.

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi. Manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Teman terbaik kamu.

Di sisi sepi, tetap setia meski tak pernah dicari. Aku bukan tokoh utama di hatimu, tapi tetap di sini, jaga rindu yang pilu.

Hi, everybody. No, goodbye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian, Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap atap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Keran. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang membuka.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Terbaik Pro 2, rumah produksi Falcon Pictures kembali menyiapkan proyeksi adaptasi dari film Korea Selatan. Kali ini Falcon menghadirkan versi Indonesia dari film aksi komedi Midnight Runners yang sukses besar saat dirilis pada tahun 2017. Film tersebut akan disutradarai oleh Daniel Rifki, sementara dua karakter utama pada versi original diperankan oleh Park Seo Jeon dan Kang Hanul yang akan dimainkan oleh Kesha Alvaro dan Paul Aro. Kabar tersebut diumumkan pada media sosial Falcon Pictures. Meski belum mengungkap jadwal penayangan, rumah produksi ini memastikan proyeksi remake film Korea itu tengah dipersiapkan. Versi original Midnight Runner mengisahkan dua taruna Akademi Kepolisian yang menjalin persahabatan menjalani pelatihan bersama. Suatu malam, mereka menyaksikan seorang perempuan diculik tepat di depan mata mereka. Keduanya segera melapor kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Namun karena penanganan kasus ini dinilai berjalan lambat, mereka memutuskan melakukan penyelidikan sendiri demi menyelamatkan korban. Film garapan Jason Kim itu mendapat sambutan positif sejak dirilis pada tahun 2017. Midnight Runners berhasil menjadi salah satu film Korea terlaris pada tahun tersebut. Kesuksesan film itu melahirkan remake dari di India pada tahun 2022 berjudul Sakini Dakini. Berbeda dengan versi Korea, adaptasi India menampilkan Regina Cassandra dan Nevita Thomas yang mana sebagai dua pemeran utama. Kini giliran Indonesia akan menghadirkan interpretasi baru dari kisah tersebut melalui Falcon Pictures. Blitzway Entertainment mengumumkan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan konten merugikan mengenai Do Kyung So. Pernyataan resmi tersebut disampaikan agensi melalui pengumuman yang dirilis pada publik pada Rabu 5 Agustus 2026. Agensi menyatakan terus memantau berbagai platform daring guna mengawasi aktivitas yang berpotensi melanggar hak-hak artis mereka. Hasil pemantauan menemukan banyak unggahan berisi informasi palsu, pencemaran nama baik, pelecehan seksual, serta pelanggaran privasi terhadap sang artis. Di mana Blitzway Entertainment juga menegaskan akan mengajukan gugatan perdata maupun pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Langkah hukum dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan reputasi Do Kyung So dari berbagai tindakan melawan hukum. Maroon 5 akan melakukan tur Asia pada awal 2027 mendatang dan jadwal mulai Januari hingga Februari 2026. Jakarta dipilih sebagai salah satu lokasi konser dengan tanggal pelaksanaan yakni tanggal 5 Februari 2027. Pengumuman resmi dilakukan melalui akun resmi Maroon 5 dan promotor Live Nation Asia. Dan selain itu, FlexCop 2 melanjutkan kisah detektif di mana Jin Yosu akan menangani kasus kriminal lebih kompleks setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian. An Bo Hyun kembali hadir sebagai Jin Yosu didampingin oleh Jung En Chai yang bergabung sebagai karakter baru yaitu Jo Hyera. Drama garapan sutradara Kim Jae Hong ini dengan penulis Kim Bada ini mulai tayang di SBS pada tanggal 7 Agustus 2026.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Mirepoix yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba

0: Tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Teman terbaik Produa. Kita akan bergabung bersama Programa 2 Jakarta untuk mengikuti program acara Musik Live Chat.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Maroon 5 resmi mengumumkan rangkaian tur Asia 2027 yang akan membawa mereka kembali ke Indonesia. Di mana Maroon 5 dijadwalkan akan menggelar konser di Jakarta International Stadium atau JIS pada tanggal 5 Februari 2027 sebagai bagian dari tur internasional terbaru mereka. Pengumuman ini disampaikan bersamaan dengan jadwal konser seluruh kota Asia termasuk Seoul, Tokyo, Manila, Bangkok, dan juga Singapura.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua datang dari Ella Langley yang memimpin pencapaian bersejarah di Billboard Hot 100 minggu ini ketika genre country mendominasi seluruh posisi 5 besar. Singlenya Choosing Texas bertahan di nomor 1 selama 16 minggu, kemudian ada Morgan Wallen menempati posisi kedua dengan Been By Now, ada Taylor Swift berada di posisi ketiga dengan I Know It, I Know You, kemudian Ella Langley yang kembali masuk di posisi keempat lewat kolaborasi barengan sama Morgan Wallen berjudul I Can't Love You Anymore, dan juga Stella Lefty melengkapi posisi kelima melalui lagu Boston.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang ketiga datang dari Jenny, yang dimana dia setelah sibuk tampil di berbagai festival dan juga merilis album di beberapa tahun terakhir, Jenny ini akhirnya mengonfirmasi ke Cosmopolitan bahwa dirinya akan mengambil hiatus sejenak setelah perilisan album keduanya dan juga tentunya menyelesaikan semua rangkaian jadwal di festival yang akan datang teman Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang? Rabu.
1: Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya bener. Biar gak itu mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu
1: banget.
0: Ah kan?
1: Ini dia. Serampang serimping. Jatuh kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Biasa ya. Seperti biasa Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita kan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa sayangnya? Enggak,
1: maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Dia gak cuma single aja yang dirilis tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua.
0: Yes.
1: Jadi buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan
1: atau...
0: salah, jangan. Salah. Jangan nanyain itu.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti...
0: Lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
0: Yes.
1: Pastinya masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
3: Halo.
2: Sup, bro?
3: Halo, sehat.
2: Wede, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
1: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
2: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
3: Pertama, nama Pras tuh umum ya.
2: Iya, benar.
3: Benar. Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
1: Jadi itu banyak 17.
3: Jadi 17.
2: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
3: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. Oh. 17 rata.
2: Oh, oke. Okay.
3: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
1: Oh, mungkin. Bisa jadi.
2: Bisa jadi.
1: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berti ya. S-nya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
2: Nah. Lu apal ya username-nya ya?
1: Lihat tadi.
2: Boleh minta password ya?
1: Gak usah. Sorry. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
2: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
3: Untuk kartu keluarga?
2: Mungkin terdaftarin asuransi.
1: Aduh.
2: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
3: Betul.
2: Udah berapa lama coy?
3: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
2: Oh, setahun setengah.
3: Malah baru banget.
1: Oh, baru banget gitu.
2: Awalnya trigger apa cuy?
3: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
2: Oke.
3: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
1: Oh, I see.
3: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
2: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
3: Justru gue ngejar bengongnya justru.
2: Mancing lo coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
3: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
2: Iya sih. Nyari bengongnya.
1: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
2: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
3: Belum sih.
2: Coba dah. Lu tungguin lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motoran lama juga?
3: Itu agak lama kalau itu. Gua lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
1: Oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya. Karena hobinya berganti-ganti kan. Tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
3: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gua sempat hobi nyari-nyari semut.
1: Hah?
3: Jadi
2: gimana? Lu apa sih lu? Lu tapir.
3: Itu semut semuanya gua kasih nama Andrew.
2: Serius.
3: Semuanya mukanya sama.
1: Iya sih. Maksud gua kayak beda ini gimana ya semut ya?
3: Benar. Awalnya gara-gara gua nonton YouTube enggak sengaja ada iklan tuh terrarium.
1: Oke.
3: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gua kumpulin, terus mereka kan bikin ini ya,
2: saran,
3: bikin koloni. Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gua fun waktu itu.
1: Terus
3: tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan. Wow. Itu menyenangkan.
1: Itu random sih.
2: Itu lu coba.
3: cobain.
2: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
3: Kecil.
2: Yang kecil.
3: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
2: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
3: Hitam.
1: Oke. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
3: Iya.
1: Buat bikin koloni itu.
3: Technically iya.
1: Iya kan.
3: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
1: Ada.
2: Serius.
1: Jual ratu semut.
2: Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
3: Ada yang jual, benar.
2: Ada yang jual.
3: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
1: Iya. Benar.
2: Waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak.
1: Beda.
2: Salah.
1: Beda ratu.
2: Ya?
1: Beda ratu.
3: Sebagai kekasih.
2: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
1: Bener.
2: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga, gue juga baru tahu nih dari
1: itu. Itu random sih.
2: Iya. Yeah.
1: Itu random sih.
2: Pantes temenan sama Dave lo.
3: Iya.
2: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
3: Karena kita gabut aja.
2: Iya. Bener.
1: Bener.
2: Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
3: Iya.
2: Sama. Oh, tahu. Oh, iya. Davi ngasih tahu.
1: Oke, I see.
2: Jadi lu juga salah satu coba kulineran juga.
3: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
2: konten
3: atau promo enggak.
1: Oh.
3: Lebih ke gitu aja.
1: Tapi kalau ada endorse mau kan?
3: Mau.
2: Bagus.
1: Ya
2: kan? Siapa yang gak mau kan?
3: Siapa yang gak mau makan dibayar?
2: Kenyang dibayar kan?
1: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
3: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
1: Oke.
3: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
1: Oke.
3: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
1: Oh, I see. Okay,
2: lu sempet di Nangor berarti ya?
3: Gua dari Nangor justru mulainya.
2: Oh iya. Yeah.
3: Dari Jatinangor. Wow.
1: Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
3: Ya band-band kampus
2: gitu. Band kampus. Unpad.
1: Wede.
2: Anak Unpad, coy.
1: Unpad.
3: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
2: Oh iya. Yeah.
3: Ngeband doang.
1: Benar.
3: Ke Bandung jauh kan?
1: Iya, yeah, benar.
2: Jatinangor Town Square tuh.
3: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
2: Iya, iya kan. Jatos kan.
3: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal
2: gitu. Itu udah paling mentok ya.
3: Mentok.
2: Amang ngeliatin Praja IPDN paling kan.
3: Iya
2: kan.
3: Iya. Tapi gue sih gak liatin ya.
2: Gak liatin. Yeah.
3: Masa Praja gue liatin.
2: Enggak. Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya?
1: Oh, wow.
2: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
3: Bukan. Dia Sumedang masuk.
2: Sumedang masuk ya? Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lu di situ.
1: Betul. Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
3: Ya.
1: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
2: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
1: Kayak lo translate banget.
2: Iya
1: gitu,
2: dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
1: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
2: Pras
1: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: ah ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
1: Oke. Okay.
0: Oh, nah jadi sebenarnya Free As a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya? Oh,
0: wow. Betul.
1: Wah gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya cuy?
0: Iya proses lah ya.
1: Iya proses lu ya?
0: Iya proses lah.
2: Gokil. Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
0: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
2: Oke. Okay.
0: Starting journaling. Hmm. Jadi gue gak nulis apapun. Hmm. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
2: Oke. Okay.
0: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Hmm. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
2: 6 lagu okay. aja.
1: Oke. Okay, right. Gitu. Okay.
2: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free As a Bird, apa yang lu dapetin bro?
0: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Hmm. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Hmm. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
2: Oke. Okay. Okay.
0: Dan Free As a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin.
1: Ah.
0: Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti. Paham. Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
0: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
0: Iya masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Okay.
0: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Okay.
0: Ketika gue punya masalah,
1: okay.
0: gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
2: Okay.
0: Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Okay.
0: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelahnya dan ternyata menyenangkan.
2: Bener.
0: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
0: Tapi kayak serius banget. Ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga kisahnya Eyang Habibie tuh. Mm-hmm. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Yeah. Nah dia di sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3, lo masuk rumah sakit jiwa, lo pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lo harus berkarya. Okay. Dia pilih yang ketiga. Berarti lo juga sama nih,
0: yeah,
1: lo juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
0: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
0: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
0: Ya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, cuy.
2: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari pras yang dulu juga.
0: Iya.
2: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo.
0: Mm-hmm.
2: Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi.
1: Yes.
2: Tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis?
0: Mm-hmm.
2: Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
0: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
2: Okay.
0: Kalau gue bisa bikin karya lain mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
2: Oh, okay.
0: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
2: Yeah.
0: Dan orang punya interpretasi masing-masing.
2: Betul.
0: Tentang apa yang kita nulis kan.
1: Yeah.
0: Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
2: Okay.
1: Gila. Bener. Karena coping mekanisme orang beda-beda.
0: Bener.
1: Ya.
0: Betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
0: Ya.
2: Betul.
1: Mungkin journaling.
2: Uh-huh. Betul.
1: Liar semut.
0: Iya
1: kan? Iya kan salah satu kan.
2: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya. Limbat narik kereta pakai gigi. Gitu kan. Terus siapa tuh itu coping mekanisme?
2: Iya benar.
1: Ya,
2: gak ada yang tahu.
1: Gak
2: ada yang
1: tahu.
2: Kita tanya juga gak dijawab kan?
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu.
2: Benar.
1: Oh jadi ini adalah salah satu coping mekanisme coy.
2: Alright. Okay, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: Ya.
2: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama.
1: Mm-mm.
2: Judulnya apa?
0: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
2: Oke.
0: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa gak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
2: Oke, alright.
0: Dari What If.
2: Next, yang kedua.
0: Yang kedua

0: Gue jujur lupa.
1: Oh ini nih ada.
2: Yang kedua adalah bentar makanya. Kita bantu cari ya.
1: Makasih loh. Sabar cuy.
2: Worthy.
0: Oh worthy. Nah worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
2: Oke.
0: Okay. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
2: Oke. Oke.
0: Ya itulah penggambarannya.
2: Alright.
1: Oke. Okay.
0: Oh. Ini gue sambil nyari contekan nih.
2: Boleh.
1: Tenang aja. Tenang aja.
2: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Oh, terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis ada unsur psikisnya juga di sini ya.
2: Benar-benar.
1: Oke.
2: Berarti ada what if, terus, worthy.
1: Terus
2: pada akhirnya kita akan mati.
0: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
2: Benar.
0: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
2: Oke.
0: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
2: Okay.
0: Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit,
1: oh,
0: dia lupa tiap hari.
1: Alzheimer gitu ya? Yeah,
0: kayak yeah, gitu. Yeah. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin. Pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
2: Oh wow.
0: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun. Gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan.
2: Oke.
0: Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
2: Wow.
0: Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
0: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
1: Iya benar.
0: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
0: Atau lu naik go-kart.
1: Iya.
0: Opsinya kan.
2: Benar.
0: Akhirnya gue beresin yang gue
1: ambil naik go-kart, adalah. Iya kan. Ah ngapain sih gue begini gitu. Gak jadi lagu dong.
0: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
0: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
0: Setelah itu Keep Fire in Your Soul. Itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird.
2: Oke.
0: Being loose.
2: Asik. Oke. Alright.
1: Seperti burung. Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
2: Betul.
1: Gokil.
2: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong.
2: Pras.
1: Kita dengerin dulu teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi ya setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan. Mungkin apa gitu yang harus lakuin.
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: Blind leads blind. Bener. Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun.
1: Sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya. Oke. Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat. Jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Yeah. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya.

0: Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh.
0: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus lu? Buset,
0: nah itu gue menik, dia itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
0: Itu grieving yang gue rasain lama.
2: Gila. Bener.
1: Gila itu wah. gue sih stres ya.
0: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Bener.
0: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
2: Iya, benar. Jadi jangan terlalu apa ya, kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
2: gitu.
1: Itu harusnya
2: kan,
1: dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
2: Bener. Tapi saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman perdua tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
2: Bener.
1: Gitu.
2: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
2: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
0: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
2: Oh wow, okay.
0: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuma setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih, dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yeah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
0: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
0: Gue ngerasa worth it kok.
2: Iya.
1: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
0: Kayak ada sih kayaknya ya. Kayak. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
0: Banyak. Tapi kayaknya ada deh.
1: Tapi kayak ada.
0: Masa-masa kayak gitu ada.
2: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau journalingnya itu udah bentuk lirik?
1: Tok gitu ya.
0: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
2: Oke.
0: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
2: Oh, I see.
0: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
2: Kan
0: kalau di lirik bisa dibikin kiasan kayak gitu.
2: Betul.
0: Jadi gak plek ketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
2: Berarti gak kayak dalam tanda kutip gak sevulgar itu ya. Liriknya ya.
0: Bener. Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi gue ngerasa terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan, dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
2: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
2: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
0: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
0: Di apapun.
2: Oke. Di hal apapun.
0: Jadi
2: ya.
0: Nikmatin aja.
2: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
0: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempet kayak gitu ya?
0: Kayaknya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
0: Jadi ya tetap harus kerja kan.
2: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
0: Tetap aja.
1: Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
2: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih?
2: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
2: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lo gak apa-apa kan ditanya? Aman. Oh iya, boleh. Boleh berarti nanya.
2: Alright, ini Single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
2: Mulai bernyanyi.
0: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP.
1: Oke. Okay.
0: Oh, okay. Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: yeah,
0: terus sosokan gitu kayak ada voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya bener, kayak gitu-gitu lah.
2: Oke. Okay.
0: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
2: Oke.
0: Okay. Karena di band sebelumnya gue main gitar.
2: Ah, oke.
0: Okay. Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
0: Gitarer.
1: Vokaler. Drumis.
2: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu tuh SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
0: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis Joy, rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
2: Betul, karena kan journaling ya.
1: Iya.
2: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
0: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
2: Iya.
0: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
2: Wow.
0: Sampai ada suara kayak
1: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah
0: lagu.
1: Pertama
0: kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
2: Oh, lagi. Wow,
1: works gak?
0: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman
2: malah kasih. Iya bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
2: Gue udah mikir, romantis banget dibikinin lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
2: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
0: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga, itu aja bang, ini ya?
2: Ini beda lagi.
1: Oh beda lagi ya? Dia nanya apa tuh, Duit? Dari siapa nih?
2: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
2: Iya, fotonya The Beatles
1: nih.
2: Ya itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
2: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah.
0: Terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
2: Wow.
0: Bukan di EP-nya malah.
2: Oke.
0: Okay. Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia itu jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke, oke. Bagus. Keren.
2: Oke.
1: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
2: So far ya.
1: Oke.
2: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu lagi.
1: Betul.
0: Thank you.
2: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh. Nah,
2: ini. Kalau pin collab kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
2: Kalau nge-rap.
1: Oh iya, benar. DJ gitu kan.
2: Iya benar.
0: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
2: Oke. Okay.
0: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh gue paling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
0: Itu kayak
1: tapi kenapa Otong Coil coba? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
0: Banyak,
1: iya kan?
0: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
0: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak wah,
1: iya.
0: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
2: Iya bener.
1: Bener. Otong Coil ya.
0: Otong Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize.
2: Mm-hmm.
0: Kayaknya gue pengen sama SBY.
2: Bisa sih, seru bisa, sih.
0: Tolong dong.
2: Bener.
0: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
2: Aduh.
0: Tolong lah.
2: Bener.
0: SBY gitu.
2: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa dong.
1: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
2: Seniman. Kan lu lukis juga soalnya.
1: Percaya pada ku. Ya lagunya itu kan.
2: Iya, jadi disinkronize itu kan.
1: Bener.
2: Masih di gelap malam.
0: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
2: Iya kan?
0: Gue gak butuh Grammy udah.
2: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
0: Amin.
1: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
2: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
2: Boleh.
1: Iya.
2: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Kalau Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Koyel sama SBY ya.
2: Seru.
1: Oke.
2: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next ya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Yo,
2: karena ada album-album selanjutnya.
0: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
2: Thank you.
0: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
0: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
2: Yeah. Alright. Okay, nice.
1: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, semoga lancar.
2: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY. Iya. Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
0: Kalau gue bilang kesinilah.
2: Iya, boleh.
0: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
2: Boleh.
1: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
0: Gimana nih? Oh iya, boleh.
1: Boleh.
2: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh
1: Indonesia. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
0: Terus saya banyak temen gue di sana.
2: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
2: Sohib, bener.
0: Saya banyak temen gue di sana.
1: Iya, oke. Oh, kantor gue yang dulu
2: itu. Yeah, percaya.
1: Gimana cuy?
2: Gimana ada yang disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
0: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happinessnya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
2: Betul.
0: Santai aja, keep going.
2: Benar. Santai aja, nggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
0: Medsos tuh bikin kita pressure.
2: Nah, itu dia, jujur.
0: Benar. Divine your happiness aja.
2: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
2: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
2: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras,
1: Free as a Bird.
2: Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
2: Semuanya. Semua DSP ada. Ada Visualizer. Apa itu?
1: Visualizer.
0: Visualizernya mulai dari minggu depan.
2: Oke.
0: Mau rilis dulu live sessionnya.
2: Oke.
0: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube. Nanti sisanya bakal gue upload. Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
2: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
0: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
1: Alright. Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
0: Pras underscore-nya 17 kali.
2: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
0: Akan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
2: Gak apa-apa.
0: Effort.
1: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di synchronize dengan karakter lu yang begini. Orang di sinkronis gak pernah orang biasa ya dong.
2: Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
2: Iya. Orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya. Dicoba. Udah ada sampai 17 kali.
2: Nah, iya. Bener.
1: Iya.
2: Alright, sekali lagi terima kasih Pras.
0: Thank you. Makasih banyak.
2: Thank you. Sukses selalu. Ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah di sinkronis ya.
2: Siap.
1: Calling ya.
0: Iya dong.
2: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
2: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
0: Pras, makasih banyak.
2: Alright, bye-bye.
0: Bye.
3: Music Live Chat. Iya, 97.8 FM Produ ya, teman terbaik kamu, teman terbaik. Kita baru saja mengikuti program acara Music Live Chat bersama Program Adua Jakarta. Saatnya kita kembali ke jalurnya Produ RRI Manokwari, masih bersama Justi tentunya di Jaga Malam Cerita Penutup Hari.
4: Kayak di mana? Ya, asoko.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodwe FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman terbaik Pro 2, jangan pernah menyerah hanya karena jalan terasa sulit. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Fokuslah pada tujuan, bukan pada hambatan. Ingat bahwa kesempatan datang tidak datang dua kali. Jadi teman terbaik Pro 2, mari manfaatkanlah setiap kesempatan dengan baik. Terus bergerak maju, sekecil apapun langkahmu. Berani mencoba lebih baik daripada menyesal karena tidak memulainya sama sekali. Jangan biarkan rasa takut itu menghalangi impianmu ya. Karena dalam untuk menggapai setiap impian kita pasti ada tantangan dan membawa pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Tetaplah kuat meskipun keadaan tidak selalu mudah. Jangan pernah berhenti karena ilmu membuka banyak sekali peluang.

Setelah di dalam sela-sela kamu beraktivitas, berusaha menggapai peluang, ingat bahwa bersyukur membuat semuanya terasa lebih ringan. Apapun itu masalahnya, apapun itu yang kita sedang hadapi, apapun prosesnya, selalu bersyukur teman terbaik Pro 2. Karena dengan bersyukur, setiap rintangan, tantangan, setiap usaha yang kita jalankan terasa lebih ringan. Masa depan yang cerah dibangun dari satu hal atau satu langkah kecil yang kamu lakukan hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Tetaplah optimis karena harapan selalu ada bagi mereka yang terus berusaha.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: punya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
1: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
0: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
0: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
0: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
2: Teman terbaik kamu.

ke bawah agar lebih percaya ke bawah agar lebih bijaksana, ke atas agar lebih kuat. Walaupun kemungkinan sukses lebih kecil daripada kemungkinan gagal, tetapi lebih baik dicoba daripada hanya berdiam diri. Orang gagal selalu menunggu pembuktian, tetapi orang sukses selalu membuat pembuktian. Tidak ada rahasia untuk menggapai sukses, teman terbaik Pro 2. Sukses itu dapat terjadi ketika persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Jangan pernah takut belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Kumpulkanlah kesalahan saat ini. Karena kelak kumpulan kesalahan yang bernama itu, yang bernama pengalaman itu akan membawa kamu kepada puncak kesuksesan. Bersabarlah saat menghadapi rintangan, saat tiada kesuksesan yang diraih tanpa kesabaran. Karena kegagalan adalah malaikat kesuksesan yang sedang menyamar dalam jubah hitam yang bisa mengelabui masa depan kita. 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik. Tepat di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, kita akan ditemani Jazz Musik Pro 2 hingga nanti pukul 23.51 menit.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: Teman terbaik.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: places.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Jaga malam usai. Selamat beristirahat ya, teman Pro 2 Manokwari.

Selamat malam teman terbaik Pro 2. Terima kasih atas kebersamaannya dari jalur Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Heri Manokwari. Teman terbaik Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya di edisi siaran hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Justi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 Senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka 8 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya spada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya, Pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat enggak ada tabe-tabenya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

Stop, stop, stop, stop.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: harus dibongkar keesokan harinya.
1: Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
2: Info Pro 2.
3: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekelas Info Pro 2. Badan Gizi Nasional BGN dan Kementerian Kesehatan menghimpun masukan pakar guna memperkuat tata kelola program. Pembahasan khusus tersebut mencakup porsi menu, sanitasi, keamanan pangan, pelibatan ahli gizi serta pemerintah daerah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah terbuka menerima masukan para ahli pada Rabu 5 Agustus 2026. Pemerintah segera menindaklanjuti seluruh masukan tersebut demi meningkatkan kualitas pelaksanaan makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryo juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program MBG. Diskusi MBG bersama Kementerian Kesehatan menghasilkan rekomendasi pengaturan porsi, prinsip 3T, dan penguatan keamanan pangan. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026.

0: Eh, Bu Din, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

93,8 FM Pro 2 Teman Tribeca Muspada. Selamat pagi teman terbaik Pro 2. Senang sekali ya Justi bisa kembali lagi menyapa kamu di edisi pada hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Teman terbaik Pro 2, kita awali informasi pada kita ya di pagi hari ini. Namun sebelumnya Justi mau tanya pagi ini teman terbaik Pro 2, sudahkah kamu bangun? Atau mungkin ada yang baru mau tidur? Teman terbaik Pro 2, selamat pagi. Selamat memulai aktivitas kamu di pagi hari ini ya. Pokoknya lakukanlah aktivitas seperti biasanya yang kamu lakukan. Yang sudah bangun pagi, yang sudah mulai untuk beres-beres rumah, atau mungkin yang sudah melakukan olahraga ringan di pagi hari. Wah, selamat melakukan aktivitas kamu di pagi hari. Namun jangan lupa ya teman terbaik Pro 2, sebelum memulai semua aktivitas kita di pagi hari ini, jangan lupa untuk mengucap syukur. Ucap syukur itu paling penting teman terbaik Pro 2. Dengan mengucap syukur kita bisa tahu bahwa betapa siapnya kita untuk menjalani aktivitas hari ini. Dan tentunya dengan bersyukur juga, itu akan memberikan perasaan lebih tenang, lebih baik, dan lebih siap untuk menjalani aktivitas. Selain itu, sudahkah kamu menyimpan atau membereskan tempat tidurmu? Ya, teman terbaik Pro 2. Kalau kamu belum merapikan tempat tidurmu, yuk bangun dan rapikan tempat tidurmu. Membuka jendela, membuka pintu supaya udara segar masuk ke dalam rumah. Dan tentunya jangan lupa untuk minum segelas air putih untuk mengembalikan hidrasi tubuh kita. Karena apa? Semalaman kita tidur, kita tidak makan, kita tidak minum. Jadi dengan meminum segelas air putih dapat mengembalikan cairan tubuh yang hilang pada saat kita tidur di malam hari. Dan selain itu teman terbaik Pro 2, selamat melakukan olahraga pagi ya. Buat kamu yang mungkin sudah olahraga ya, yang sudah jogging atau mungkin jalan pagi, selamat melaksanakan aktivitas kamu. Dan mungkin ada juga teman terbaik Pro 2 yang langsung ke dapur melihat ada beberapa pekerjaan, mungkin seperti mencuci piring atau menyiapkan sarapan. Pokoknya apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, selamat beraktivitas ya teman terbaik Pro 2. Buat yang baru mau tidur, selamat beristirahat. Tapi itu buat mereka yang lembur ya semalamnya, yang lagi yang dinas lah, sip-sipan malam ya, selamat beristirahat. Buat yang masih tidur, yuk teman terbaik Pro 2 yang masih tidur, bangun. Sudah pagi. Mari kita memulai aktivitas kita dengan mengucap syukur, dengan meminum segelas air putih, merapikan tempat tidur, dan tentunya melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah kita jadwalkan. Selamat beraktivitas teman terbaik Pro 2. Tentunya Justi akan menemani kamu dengan informasi-informasi menarik di Spada kali ini.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, Justi mau share informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi hari ini. Kamis 6 Agustus 2026. Teman terbaik Pro 2, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Perkiraan BMKG Adelia mengatakan dari Pulau Sumatera nih di kota Banda Aceh, Kota Medan, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang diperkirakan cuaca berawan tebal. Sedangkan di Kota Pekanbaru, Jambi, Bengkulu dan Bandar Lampung diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di Kota Padang diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan di Kota Palembang udara kabur. Beralih ke Pulau Jawa, teman terbaik Pro 2 diperkirakan di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya diperkirakan cuaca berawan tebal. Beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, di Kota Denpasar dan Kupang diperkirakan cuaca berawan. Kota Mataram udara kabur. Kalau Pulau Kalimantan nih teman terbaik Pro 2 di Kota Pontianak cuaca cerah berawan. Di Kota Palangkaraya dan Banjarmasin diperkirakan cuaca berawan, Kota Samarinda cuaca berawan tebal, dan Tanjung Selor diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Beralih ke Pulau Sulawesi, teman terbaik Pro 2 di Kota Mamuju akan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Di Kota Makassar dan Kendari diperkirakan cuaca cerah berawan, sedangkan di Kota Manado, Gorontalo dan Palu diperkirakan cuaca berawan tebal. Dan beralih ke Pulau Maluku ddan Papua di Kota Ternate, Sorong dan Nabire diperkirakan cuaca berawan tebal. Di Kota Ambon, Manokwari dan Merauke di cuaca berawan. Sedangkan di Kota Jayapura dan Jayawijaya diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan menunda waktu pemberlakuan ketentuan pemungutan PPh pasal 22 oleh loka pasar atau marketplace. Ketentuan ini seharusnya berlaku mulai 1 Agustus 2026. Menurutnya, selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah melihat variabel lainnya untuk menentukan kondisi ekonomi kuat atau sedang melambat, di mana diantaranya indeks keyakinan konsumen dan kinerja penjualan retail. Sebelumnya pemerintah sudah menerbitkan peraturan Kementerian Keuangan nomor 37 tahun 2025, di mana peraturan Kementerian Keuangan itu memungkinkan loka pasar memungut pajak atas penghasilan yang diterima pedagang dalam perdagangan sistem elektronik. Direktorat Jenderal Pajak juga sudah menerbitkan pengumuman nomor 46 tahun 2026 terkait penundaan pemberlakuan PMK tersebut. Menurut pengumuman DJP, penundaan dilakukan hingga tanggal 31 Oktober 2026 mendatang. Jadi PMK-nya mulai berlaku mulai tanggal 1 November 2026. Pengumuman DJP yang dirilis pada Rabu 5 Agustus 2026 menyatakan penundaan dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, utamanya di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah. Ada dua poin penting yang tercantum dalam pengumuman DJP. Pertama, keputusan DJP mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungutan PPh pasal 2. Penunjukan yang telah diterbitkan akan dibatalkan. Selanjutnya dilakukan penunjukan kembali. Kedua, PPh pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace dari pedagang akan dikembalikan ke pedagang. Penundaan ini tidak mengubah substansi kebijakan, melainkan hanya menunda waktu pemberlakuannya.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
0: Santai dong. Pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
0: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Haha, zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian bang.
0: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong!

0: akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang ngapa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

Selamat pagi teman terbaik Pro 2. Masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, informasi untuk kamu nih. Kementerian Perindustrian mendorong transformasi industri alas kaki, tekstil, garmen, dan kulit nasional mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan juga semakin kompetitif di pasar global tentunya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan transformasi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga mencakup penguatan inovasi, modernisasi ke teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan industri hijau. Menurutnya, industri alas kaki dan tekstil selama ini menjadi salah satu sektor manufaktur yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun persaingan global menuntut pelaku industri untuk memperkuat desain produk, memperbarui mesin produksi, dan memenuhi standar berkelanjutan. Agus juga meminta pelaku industri memanfaatkan peluang dari implementasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia Uni Eropa yang diharapkan dapat memperluas akses ekspor produk nasional ke pasar Eropa. Sementara CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan ILF Expo 2026 menjadi wadah yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan industri, mulai dari produsen, pemasok, distributor, investor, asosiasi, hingga pembeli dari berbagai negara. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlison mengatakan pemerintah akan membuat beberapa museum baru. Kementerian Kebudayaan berencana memanfaatkan aset milik Danantara yang mangkrak. Sejumlah museum baru yang akan dibangun oleh pemerintah, diantaranya Museum Fotografi di Kota Lama Semarang dan Museum Arsitektur di Surabaya. Selain itu, Kemenbud juga memanfaatkan gedung bekas Jiwasraya di Jalan Asia Afrika di Bandung untuk museum musik. Ia menjelaskan aset-aset yang dimiliki dan antara ini merupakan gedung mangkrak selama 10 tahun. Bahkan terdapat gedung yang berusia 100 tahun dan sudah menjadi cagar budaya. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional. Ia juga menjelaskan keberadaan museum film nantinya akan diisi dengan koleksi-koleksi film Indonesia di era Hindia Belanda sampai film modern. Menurutnya, industri film tanah air banyak mengalami perkembangan. Demikian juga dengan musik yang diharapkan mampu menghadirkan perjalanan musik Indonesia dan transformasi melalui museum. Terlebih, musik Indonesia kini kian digemari masyarakat dalam negeri dan proyek pembuatan museum ini dimulai pada tahun ini.

0: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah, biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.

tamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Nyawa.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944, Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut, dikenal dengan nama Dokuretsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Random game, game start. Apa tuh?
2: Ya, teman terbaik Pro 2 masih dari jalurnya Pro 2 ya di Spada. Teman terbaik, informasi buat kamu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan investasi dan hilirisasi menjadi penopang utama penciptaan lapangan kerja nasional. Menurutnya, realisasi investasi pada semester pertama 2026 turut mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja nasional. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menghormati kekuatan Persib Bandung, namun ia yakin Persebaya mampu memberi perlawanan sengit dan memburu gelar juara. Persebaya akan menghadapi Persib Bandung pada final Piala Presiden 2026. Duel berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Melansir dari laman resmi Persebaya, pelatih berusia 46 tahun itu menegaskan Persebaya siap tempur menghadapi Persib. Ia percaya kerja keras menentukan hasil sepanjang 90 menit pertandingan. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Maverick Vinales absen MotoGP Silverstone akibat pemulihan cedera berkepanjangan. Ia belum siap balapan dan fokus memulihkan kondisi secara penuh. Dikutip dari laman MotoGP, sejak insiden itu Vinales terus mengalami kendala fisik. Ia menjalani rehabilitasi bersama spesialis tech dan KTM pasca operasi 2026. Hasil konsultasi medis membuat Vinales menarik diri dari MotoGP Silverstone, di mana keputusan diambil usai evaluasi bersama Red Bull Perform Center. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Liverpool terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas dengan membidik winger muda Paris Saint-Germain PSG Ibrahim Baye. Pemain asal Senegal itu disebut memberikan sinyal positif untuk bergabung ke Anfield meski diminati sejumlah klub elit Eropa. Melansir dari laporan RMC Sport, Liverpool telah menjadikan Baye sebagai salah satu target utama untuk memperkuat sektor sayap kanan. Pembicaraan dengan PSG diperkirakan segera dimulai setelah sang pemain memprioritaskan proyek yang ditawarkan klub Merseyside tersebut. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, petenis Iga Swiatek membuka musim lapangan keras dengan kemenangan atas Sarah Bachelet pada babak 64 besar Canadian Open 2026. Petenis Polandia itu memastikan tiket ke putaran ketiga setelah menang 6-0-6-3 pada Selasa 4 Agustus 2026. Bermain di Sobeys Stadium Toronto, Swiatek berlangsung menguasai jalannya set pertama sejak game pembuka. Berdasarkan catatan WTA, ia mencetak 7 winner, 3 unforced error, dan hanya kehilangan 11 poin. Wah, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 pastinya nih. Informasi-informasi menarik tentunya masih akan justi hadirkan menemani kamu yang sedang beraktivitas di pagi hari ini.
3: Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang nih bahaya. Kami ini, Bu.
4: Bentar, saya lihat dulu.
3: Lihat dulu sana.
4: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
3: Tuh kan.
4: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
3: Dijawab, kok gue kena.
5: Pengguna lampu sein pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sein. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.